0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih di K-Perspektif di 102,9 FM K-Radio bareng saya Rosit Romansyah. Terima kasih untuk kami yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini. Sobat K, selamat pagi untuk Sobat Vidi yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Perempatan Mangli terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Sudah masuk di jam 7 ya. Ini juga masih banyak juga orang tua yang mengantarkan pergi ke sekolah dan juga masyarakat yang berangkat beraktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk Sobat Septi, ini yang mengabarkan juga di kawasan Balung. Ini terpantau ramai lancar ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Dan informasi seputar Jember dan sekitarnya bakal kita hadirkan buat kamu Sobat K. Salah satunya mengenai Bupati Jember ini kembali turun langsung ke pelosok daerah guna memastikan kondisi masyarakat dan juga fasilitas publik tidak hanya diketahui dari laporan di atas meja saja Sobat K. Saat mengunjungi SDN Suco Pangepo 2, Gusowo Ed menemukan kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Namun sekolah tersebut ternyata belum masuk dalam pendataan program revitalisasi sekolah tahun ini Sobat K. Selain itu terdapat sejumlah kerusakan lain seperti pintu berlubang di sekolah tersebut, papan tulis yang sudah tidak layak dan dinding ditumbuhi oleh jamur. Temuan tersebut langsung menjadi catatan bagi pemerintah daerah dan Gusowo Ed menyebut kondisi bangunan yang tidak baik perlu segera dikoordinasikan dengan kementerian terkait agar mendapatkan penanganan dan tidak menunggu terlalu lama Sobat K. Dan Gusowo Ed menegaskan langkah turun ke bawah dilakukan untuk mendapatkan data yang konkret dan sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut kemudian menjadi dasar agar kebijakan dan program pembangunan yang disusun pemerintah benar-benar tepat sasaran. Bagi Bupati, kondisi di lapangan tidak selalu sama dengan data yang sudah tercatat Sobat K. Karena itu kunjungan langsung ke pelosok menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada kebutuhan masyarakat yang terlewatkan dari perhatian pemerintah.

0: something I want to talk about.
1: Sobat Kek, Komisi A DPRD Jember kembali mempertanyakan kepastian atas kelanjutan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di tempat pembuangan air, maksud kami tempat pembuangan akhir TPA Pakusari, Sobat Kek. Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 1,5 hingga 2 triliun rupiah. DPRD Jember meminta Pemkab Jember memperjelas sumber pembiayaan proyek, termasuk memastikan apakah investasi tersebut sepenuhnya berasal dari investor atau terdapat dukungan anggaran pemerintah. Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni pada hari Selasa kemarin mengatakan kepastian sumber investasi penting untuk mengetahui tahapan dan langkah konkret yang akan dilakukan investor. Menurutnya investor nantinya akan mengolah sampah di TPA Pakusari menjadi energi yang kemudian direncanakan dijual kepada PLN. Karena itu menurut Tabroni, pemerintah daerah juga perlu memastikan bentuk dukungan konkret terhadap rencana investasi tersebut. Investor tentu membutuhkan sejumlah tahapan mulai dari peninjauan lokasi, studi kelayakan, hingga memastikan dukungan masyarakat di sekitar TPA Pakusari. Namun hingga saat ini Tabroni mengaku belum melihat adanya persiapan konkret dari pemerintah, terutama pemerintah daerah maupun informasi yang jelas dari organisasi perangkat daerah terkait. Informasi sementara yang diterima oleh DPRD Jember Sobat K, tahapan proyek tersebut akan mulai dipersiapkan pada November 2026. Namun Tabroni masih meragukan rencana tersebut dapat dimulai sesuai dengan jadwal. Dan sebelumnya, Bupati Jember Muhammad Fawaid ini melakukan inspeksi mendadak di TPA Pakusari pada 27 Juni 2026 untuk melihat langsung rencana pengelolaan sampah melalui skema Waste to Energy atau WTE. Pemkab Jember menargetkan proyek mulai dipersiapkan pada akhir 2026 dengan operasional penuh PLTSA diharapkan dapat berjalan, Sobat K, pada bulan April di tahun 2028.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Via Wahyu. DPRD bersama Pemkab Banyuwangi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam rapat paripurna di Gedung Dewan setempat. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Siti Mafrohati Nikmah didampingi Wakil Ketua DPRD Ruliono, serta hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiastiandani beserta jajaran eksekutif dan legislatif. Ketua Pansus Raperda PMI DPRD Banyuwangi Igede Sudrowicano mengatakan peraturan daerah ini disiapkan demi menjamin kepastian perlindungan bagi para pekerja migran asal Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM bersama Bobby Ramadan. DPRD Kabupaten Situbondo bersama pemerintah daerah menyepakati nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2027 melalui rapat paripurna di gedung DPRD Situbondo. Sebanyak 6 fraksi memberikan pandangan umumnya terhadap KUAPPAS yang disusun pemerintah daerah itu. Pandangan umum yang diberikan 6 fraksi merupakan catatan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. KUAPPAS yang disepakati ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja anggaran RKA di masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Nantinya kawan, semua rencana kerja anggaran dari setiap OPD akan diserahkan kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk dihimpun menjadi rancangan peraturan daerah Raperda APBD 2027 dan akan kembali dilakukan pembahasan ulang oleh DPRD sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Perda APBD 2027.
3: Kabar dari Kerido Jember, saya Roset Romansyah. Kemarau panjang di Kabupaten Jember membuat krisis air bersih semakin meluas. Hingga Selasa 6 Oktober, PMI Jember telah menyalurkan lebih dari 500 ribu liter air bersih kepada warga di 4 kecamatan terdampak, yakni Pakusari, Sumbersari, Patrang, dan Sukorambi. Armada tangki PMI dikerahkan hingga 2 kali sehari untuk menyuplai air ke sejumlah titik, termasuk Sumber Pinang, Antirogo, Tegal Watu, dan Jubung. Di Antirogo, warga mengaku sumur mulai mengering dan antrian mendapatkan air semakin panjang. PMI mengimbau masyarakat menggunakan bantuan air secara bijak, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. PMI Jember bersama BPBD terus memperkuat distribusi air, seiring status tanggap darurat, kekeringan, dan karhutlah yang masih berlaku.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sobat Kek, ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali menambah resiko terhadap stabilitas harga minyak dunia, Sobat Kek. Jika gangguan pasokan terjadi berkepanjangan, dampaknya berpotensi merembet ke harga BBM non-subsidi di Indonesia dan pada akhirnya menekan daya beli masyarakat serta biaya operasional dunia usaha, Sobat Kek. Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Ciplis Gema Koriah, menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi pemerintah karena kenaikan harga BBM tidak berhenti pada sektor energi. Perubahan harga BBM dapat mengaruhi pola konsumsi rumah tangga, biaya produksi perusahaan, produktivitas hingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Menurutnya, pemerintah perlu memetakan kelompok pengguna BBM non-subsidi mulai dari rumah tangga, perusahaan hingga pelaku usaha yang bergerak dalam produksi barang dan juga jasa. Pemetaan diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan tekanan baru, Sobat Kek, terhadap kelompok masyarakat tertentu. Salah satu resiko yang perlu diantisipasi adalah pergeseran konsumen BBM non-subsidi ke BBM subsidi ketika harga BBM non-subsidi ini mengalami kenaikan signifikan, Sobat Kek. Ia mengatakan kelompok masyarakat berpendapatan menengah menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian. Kelompok tersebut dapat mengalami tekanan ketika pendapatan tidak tumbuh sebanding dengan kenaikan biaya energi dan juga kebutuhan hidup. Di sisi lain, Sobat Kek, masyarakat berpenghasilan rendah juga dituntut menyesuaikan konsumsi energi dengan kebutuhan dan juga kemampuan daya beli masyarakat. Namun Ciplis menilai penyesuaian tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat dan juga daerah dinilai perlu memperkuat sinergi untuk memastikan kebijakan perlindungan masyarakat berjalan tepat sasaran. Negara perlu memastikan kelompok masyarakat yang masih membutuhkan dukungan tetap memiliki akses terhadap energi.
1: Paling hot dan hits minggu ini. So I can

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ribuan siswa di Prancis turun ke jalan menuntut peningkatan anggaran pendidikan. Aksi yang berlangsung di sejumlah kota berujung pada bentrokan antara demonstran dan polisi. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa saat lebih dari 250 ribu orang berunjuk rasa di berbagai wilayah di Prancis, dan Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 256 ribu orang mengikuti demonstrasi, termasuk 56 ribu orang di Paris. Sebagian besar aksi berlangsung damai, namun kelompok demonstran terlibat bentrokan dengan petugas anti huru-hara di sejumlah titik. Protes ini berawal dari aksi siswa di sebuah sekolah menengah atas di wilayah Paris pada pertengahan September dan kini berkembang menjadi gerakan nasional. Penggunaan gas air mata, penangkapan, dan peralatan pengendali huru-hara terhadap para remaja memicu kemarahan sebagian orang tua dan guru. Lebih dari dua pekan aksi boikot kelas dan blokade sekolah telah berujung pada lebih dari 6.100 penangkapan, di mana sebagian besar terhadap anak di bawah umur. Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu meminta pemerintah dan pihak sekolah mendengarkan keluhan siswa serta mencari solusi atas persoalan pendanaan pendidikan. Informasi berikutnya, banjir akibat hujan deras merendam sejumlah wilayah Dakar, Senegal. Jalan dan rumah tergenang setelah curah hujan lebih dari 100 mm mengguyur ibu kota dan wilayah sekitarnya. Sejumlah kendaraan terjebak banjir, sementara warga harus berjalan menerobos genangan untuk menyelamatkan barang dan membersihkan rumah. Petugas darurat juga diturunkan untuk membantu warga terdampak. Pemerintah Senegal mengaktifkan rencana tanggap darurat regional untuk Dakar dan membentuk tim pemantauan. Langkah ini dilakukan karena hujan diperkirakan masih berlanjut. Menteri Air dan Sanitasi Senegal menyebut curah hujan yang tinggi membuat sistem drainase tidak mampu menampung debit air. Pemerintah juga menyebut banjir dan hujan deras telah menyebabkan korban jiwa dan luka di sejumlah wilayah. Bisa demikian informasi dalam Headline News kali ini. Selamat pagi Indonesia, kami lanjutkan dengan informasi Mahkamah Konstitusi tak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sesaat lagi.
1: 102,9 FM K Radio, masih di K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 8 pagi Sobat K. Kali ini ada informasi mengenai gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Lombok Barat NTB pada hari Rabu tanggal 7 Oktober dini hari Sobat K. Guncangan paling kuat dirasakan di Kota Mataram hingga membuat sebagian warga terbangun. Sumawan, Kepala Stasiun Geofisika Mataram, mengatakan gempa terjadi pada pukul 4.15 waktu setempat. Berdasarkan parameter pemutakhiran BMKG, gempa berpusat di darat sekitar 14 km sebelah tenggara Kabupaten Lombok Barat dengan kedalaman 82 km. Gempa tersebut disebabkan deformasi batuan di dalam lempeng pada zona subduksi lempeng Indo-Australia, Sobat G. Berdasarkan analisis BMKG, gempa merupakan gempa bumi menengah dengan mekanisme pergerakan turun. Guncangan paling kuat tercatat di Kota Mataram dengan intensitas 4 hingga 5 modif Mercalli Intensity atau MMI. Pada skala tersebut dirasakan hampir oleh seluruh penduduk dan dapat menyebabkan banyak orang terbangun, Sobat G. Masyarakat dihimbau dari BMKG, Sobat G, bahwasannya tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi mengenai gempa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan masyarakat juga diminta menghindari bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan akibat guncangan gempa.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Good morning.
6: Sound of Knowledge.
7: Sobat K, dalam melaksanakan atau melakukan aksi kejahatan ataupun kriminal Sobat K, banyak cara yang dilakukan. Entah hal itu yang bisa dianggap sebagai wajar ataupun tidak wajar Sobat K. Seperti halnya petugas lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo, ini mengagalkan upaya penyelundupan 4 paket barang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 17,11 gram. Barang diduga sabu tersebut ditemukan saat petugas memeriksa barang bawaan seorang pengunjung berinisial A. Paket tersebut disembunyikan di dalam kemasan makanan yang berisi ayam goreng cepat saji. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas 1 Surabaya, An Agung Gede Joni Purnama, mengatakan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur sebelum barang bawaan pengunjung masuk ke dalam lingkungan lapas, Sobat K. Setelah menemukan paket tersebut, petugas lapas kelas 1 langsung berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk penanganan lebih lanjut. Koordinasi dilakukan sekaligus untuk menyerahkan barang bukti dan warga binaan yang diduga terlibat dalam upaya penyelundupan tersebut kepada kepolisian. Agung mengatakan selain warga binaan B, terdapat dua warga binaan lain berinisial D dan M yang juga diduga terlibat dalam upaya tersebut. Ketiganya saat ini sedang menjalani hukuman terkait perkara narkotika di lapas kelas 1 Surabaya. Menurut anak Agung, masing-masing warga binaan diduga memiliki peran dalam upaya memasukkan barang terlarang ke dalam lapas Sobat K. Namun proses penyelidikan lebih lanjut diserahkan kepada pihak kepolisian. Kegagalan penyelundupan narkotika tersebut menjadi temuan ke-11 yang berhasil dicegah petugas lapas kelas 1 Surabaya sepanjang tahun 2026. Agung menegaskan pihaknya akan terus memperketat pengawasan untuk mencegah berbagai modus penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Sobat Kia, ratusan peternak ayam petelur asal Kabupaten Blitar bertolak menuju Jakarta pada Selasa petang pada tanggal 6 kemarin. Rombongan yang berkumpul di Kecamatan Serengat Kabupaten Blitar ini dijadwalkan akan menyampaikan aspirasi tentang harga telur di Blitar anjlok secara langsung ke gedung DPR RI pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Koordinator peternak Rio Yudhistira mengungkapkan keberangkatan ini terpaksa dilakukan demi menyuarakan dua persoalan krusial yang mencekik peternak rakyat, yakni kelangkaan pakan jagung dan anjloknya harga telur, Sobat K. Harga telur dari kandang di Kabupaten Blitar saat ini berkisar antara Rp20.000 hingga Rp20.500 per kilogram. Angka tersebut berada di bawah harga acuan pembeli atau HAP yang ditetapkan sebesar Rp23.500 per kilogram. Peternak menuntut intervensi pemerintah yang untuk menyerap hasil produksi untuk menjaga ekosistem peternakan rakyat. Salah satu tuntutan yang dibawa adalah penyerapan telur peternak ke dalam program makan bergizi gratis. Rio menambahkan dampak dari keterpurukan sektor ini tidak hanya dirasakan pemilik usaha, melainkan juga anak buah kandang atau ABK dan keluarga yang bergantung pada industri tersebut, Sobat King. Rio juga menegaskan bahwasanya kegiatan di Jakarta ini bukan merupakan aksi demonstrasi, melainkan aksi damai tanpa orasi. Peternak berencana mendukung jalannya rapat dengar pendapat bersama DPR RI untuk mencari solusi terbaik soal harga telur di Kabupaten Blitar yang anjlok. Total peserta dari Blitar ini diperkirakan mencapai 500 orang, Sobat K. Dan Kabupaten Blitar sendiri merupakan salah satu sentra utama daerah produksi telur nasional. Jadi pada tahun 2026, Sobat K, produksi telur di wilayah ini tercatat mencapai 400 hingga 450 ton per hari. Jumlah ini menyumbang sekitar 30% dari total kebutuhan telur nasional. Kendati kapasitas produksi tergolong melimpah, peternak rakyat menghadapi dinamika pasar yang berat sepanjang tahun 2026. Situasi oversupply kerap memicu tekanan dan pada harga jual, Sobat K. Jadi pada pertengahan Juni hingga Juli 2026, harga telur di Blitar dalam tingkat peternak bahkan sempat anjlok hingga kisaran Rp16.200 hingga Rp20.600 per kilogram, berada jauh pada harga pokok produksi atau HPP ideal sebesar Rp23.000 per kilogram. Kondisi harga telur di Blitar sempat memicu aksi solidaritas peternak dengan membagikan 1 juta butir telur gratis kepada masyarakat pada Juni 2026. Mungkin untuk di Kabupaten Jember sendiri bisa kamu update juga, Sobat Kia, ataukah ada kenaikan harga di Kabupaten Jember, bisa kabarkan juga di 0811-378-1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat K, KPK memeriksa Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN pada hari ini, Rabu 7 Oktober 2026 maksud kami. Juru bicara KPK mengatakan, Budi Prasetyo, penyidik, menjadwalkan pemeriksaan Nusron Wahid untuk menggali informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Menurut Budi, keterangan Nusron diperlukan penyidik untuk memperjelas konstruksi perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani oleh KPK, Sobat Game. Perkara ini bermula dari OTT KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 lalu. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelah OTT, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR dan juga BPN, Sobat G. Dan KPK menangkap sejumlah orang-orang kepercayaan dari Nusron Wahid, Sobat K, dan penyidik kemudian berlanjut dengan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi. Pada 17 September 2026, KPK menggeledah ruangan Lampri Virgo Eresta Jaya Dirjen Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR BPN. Asnaidi Dirjen Penetapan Hak dan juga Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN serta sejumlah ruangan direktorat yang berkaitan dengan perkara. KPK saat ini menegaskan tidak menggeledah ruangan Nusron. Sehari kemudian penyidik menggeledah kantor PT Summarecon TBK di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi, Sobat G. Dan pemeriksaan dari Nusron Wahid ini pada tanggal 7 Oktober 2026 akan diberlangsungkan, Sobat G. Dan dari beberapa tersangka, 4 di antara tersangka tersebut merupakan orang-orang kepercayaan dari

0: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 800 perwira tinggi TNI Polri di Istana Negara. Presiden akan memberikan pesan atau taklimat kepada jajaran instansi. Untuk informasi terkini kita tanyakan pada jurnalis Metro TV Kaltsar Prabowo langsung dari Istana. Kaltsar, selamat pagi. Apakah perwira tinggi TNI dan Polri sudah tiba di Istana pagi ini?
1: Ya, selamat pagi Farhan dan juga pemirsa. Benar bahwa pada pagi hari ini Presiden Prabowo mengumpulkan sebanyak 800 pejabat tinggi dan juga pejabat menengah dari TNI dan Polri di halaman Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Di mana sejumlah pejabat tinggi TNI Polri ini sudah tiba di komplek Istana Kepresidenan sejak pukul 8:30 dan tadi sekitar pukul 9 para pejabat ini sudah mulai diizinkan untuk masuk ke dalam area Istana Kepresidenan. Dan memang sejauh ini kami belum mendapatkan informasi atau keterangan dari pihak istana mengenai agenda pada pagi hari ini. Namun agenda taklimat terhadap TNI Polri ini bukan pertama kali yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Agenda pada pagi hari ini merupakan agenda yang ketiga yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di mana sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengumpulkan pejabat TNI Polri ini pada 30 Januari kemudian 9 Februari 2026. Di mana beberapa kali Presiden Prabowo Subianto meningkatkan atau menekankan terkait dengan sinergitas antara TNI dan Polri. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga beberapa kali mengingatkan untuk menjaga sumber daya alam Indonesia. Presiden meminta keterlibatan para anggota TNI Polri untuk berjibaku menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia. Selain itu, jika berkaca pada agenda tanggal 9 Februari, Presiden Prabowo Subianto juga meminta kesediaan dari jajaran anggota TNI Polri untuk mendukung program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, dan sejumlah program-program lainnya yang diharapkan mendapatkan dukungan penuh dari anggota TNI Polri. Selain itu juga beberapa kali Presiden Prabowo Subianto memberikan informasi terkait dengan kondisi geopolitik yang ada saat ini. Dan terbaru pada tanggal 5 Oktober kemarin pada saat HUT TNI di Cilangkap, Presiden Prabowo Subianto juga secara spesifik memberikan pesan kepada anggota TNI di mana TNI harus bersikap modern dan adaptif, mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bahwa saat ini perang tidak hanya dalam bentuk fisik, melainkan ada perang supaya cyber dan juga ada berita kebohongan di mana perang-perang ini yang menginginkan Indonesia pecah belah, sehingga Presiden Prabowo Subianto pada pesan terbarunya pada 5 Oktober kemarin mengharapkan dari TNI Polri, khususnya dari TNI, untuk bersikap adaptif dan modern khususnya terhadap perkembangan teknologi saat ini. Dan saat ini kami masih menunggu keterangan atau dari pernyataan Mensesnek Prasetyo Hadi ataupun dari pihak istana lainnya terkait dengan agenda pada pagi hari ini. Namun berdasarkan pantauan mata kami, sejumlah pejabat TNI yang sudah hadir pada pagi hari ini di Kompleks Istana Kepresidenan, ada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli, kemudian ada juga Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Tony Haryono. Tadi kami sempat meminta keterangan dari para pejabat tersebut terkait dengan agenda pagi hari ini. Namun memang mereka belum berkeinginan untuk menyampaikan keterangan kepada media. Mereka meminta agar awak media untuk menunggu hingga taklimat dari Presiden Prabowo Subianto selesai dilakukan pada pagi hari ini. Demikian, kembali ke studio, Valen.
0: Baik, Kaltsar Prabowo, terima kasih untuk informasi terkini Anda sampaikan langsung dari Istana. Pemirsa, demikian Headline News kali ini untuk Anda. Sesaat lagi, selamat pagi Indonesia. Masih akan kembali, tetaplah bersama kami.

0: Sound of Knowledge.
1: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio. Sudah masuk di jam 9 pagi Sobat K. Masih banyak informasi yang kami hadirkan buat kamu hingga menjelang jam 12 siang nanti Sobat K. Ada informasi mengenai Pemkab Jember bersama DPRD membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda APBD tahun anggaran 2027. Pada pembahasan APBD Jember 2027, keduanya menunjukkan kesamaan pandangan untuk memprioritaskan anggaran pada penguatan layanan dasar. Bupati Jember, Mawad Hawaid, mengatakan keselarasan pandangan antara eksekutif dan juga legislatif menjadi sinyal positif bagi komunikasi politik serta stabilitas pemerintah daerah. Menurut Gus Hawaid, modal kesamaan pandangan ini akan dimanfaatkan untuk menyiapkan ruang fiskal yang lebih besar bagi sektor kesehatan dan juga pendidikan, meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menekan angka kemiskinan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kebijakan pemerintah pusat terkait penganggaran dan juga status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, termasuk P3K paruh waktu. Gus Hawaid menegaskan pihaknya tetap mengawal hak para ASN tersebut, Sobat G. Ia menyebut Jember selama ini tidak melakukan pemutusan kontrak kerja terhadap tenaga P3K maupun P3K paruh waktu, meskipun pembiayaannya turut menyerap anggaran daerah. Apabila pembiayaan P3K paruh waktu nantinya sepenuhnya diakomodasi pemerintah pusat, kondisi tersebut akan membuka ruang fiskal baru yang akan diarahkan untuk memperkuat layanan dasar.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Satpol PP Kota Malang Prayitno menyampaikan pihaknya terus melakukan penertiban PKL di seluruh wilayah Kota Malang. Ia menyebut dirinya juga mewaspadai dua ruas jalan seperti Jalan Veteran dan Jalan Surabaya karena PKL masih sering datang dan pergi di sekitar daerah tersebut. Lebih lanjut, pihaknya akan terus memasifkan pengamanan dan penegakan hukum agar ketertiban Kota Malang bisa semakin aman dan nyaman.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Forum Bulog Madiun rutin mendistribusikan minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Madiun. Total pasokan yang disalurkan mencapai sekitar 18.000 liter per minggu untuk menjaga ketersediaan minyak goreng subsidi di tingkat pedagang dan masyarakat. Selasa pagi distribusi minyak kita salah satunya dilakukan di pasar tradisional Pagotan, Desa Uteran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pada pendistribusian kali ini, Bulog menyalurkan sekitar 9.000 liter minyak kita ke pasar Pagotan dan Pasar Dolopo. Kepala Bulog Madiun Agung Saryanto menjelaskan distribusi tersebut merupakan bagian dari penyaluran rutin minyak kita di sejumlah pasar di Kabupaten Madiun.
3: Saya Adit Jufriansa dari Radio Suara Surabaya. Pengaturan lalu lintas dan sosialisasi penutupan jalan akan dimasifkan lagi berkaitan dengan event lari. Ini hasil evaluasi pelaksanaan event lari sesudah banyak keluhan warga soal penutupan beberapa ruas jalan minggu kemarin. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengatakan sosialisasi penutupan jalan akan dimasifkan dan petugas di lapangan diperkuat mengarahkan pengendara ke jalur alternatif. Menurut Eri Cahyadi, event lari tetap penting untuk mendorong sport, tourism, dan ekonomi lokal. Perputaran ekonomi dari event bisa mencapai 70 miliar rupiah, termasuk bagi pelaku UMKM.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih di Perspektif di 102,9 FM K-Radio Sobat. Berbicara mengenai di sektor kesehatan, Pemkab Jember akan melanjutkan program Universal Health Coverage atau UHC dan pemantauan layanan home care. Pemkab juga menyiapkan layanan armada mobil cinta yang ditujukan untuk membantu mengantar pasien dari keluarga tidak mampu kembali ke rumah secara gratis Sobat K. Sementara di sektor pendidikan, Pemkab Jember menyiapkan strategi untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM, salah satunya melalui peningkatan rata-rata lama sekolah. Salah satu terobosan yakni program kejar paket yang diintegrasikan dengan kelompok-kelompok pengajian lintas agama. Melalui program tersebut, warga yang sempat putus sekolah pada jenjang SD, SMP maupun SMA dapat mengikuti pembelajaran bersamaan dengan kegiatan pengajian untuk memperoleh ijazah kesetaraan. Selain akses pendidikan, Pemkab juga menginterventarisasi. Jadi fasilitas-fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan Sobat K. Karena beberapa hari terakhir, di hari Senin lebih tepatnya Bupati sidak di salah satu SD di Sucopang Epok Sobat K, terdapat sekolah yang rusak di sana. Setelah melakukan perbaikan sekitar 124 sekolah pada tahun 2025 dan ratusan sekolah lainnya di tahun 2026, pihaknya mendorong usulan perbaikan sekolah kepada pemerintah pusat.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Tidak hanya melanjutkan perbaikan sekolah dan juga menambah anggaran untuk bidang kesehatan, Sobat K, penguatan layanan masyarakat juga dilakukan melalui integrasi administrasi kependudukan atau adminduk dengan program home care dan pendataan rumah tidak layak huni atau RTLH. Pemkab Jember menargetkan perbaikan sekitar 7.000 hingga 12.000 unit RTLH. Integrasi pendataan tersebut diharapkan membantu pemerintah memetakan kebutuhan warga sekaligus mengarahkan intervensi program secara lebih tepat. Dengan pembahasan APBD 2027 yang berjalan dengan suasana komunikasi eksekutif dan legislatif yang selaras, Pemkab Jember menyiapkan sejumlah program yang diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat mulai dari kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga perbaikan hunian, Sobat K. Mudah-mudahan di tahun 2027 banyak sekali program-program yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat.

0: Anda menyaksikan Headline News. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 800 perwira tinggi TNI Polri di Istana Negara. Presiden Prabowo akan memberikan pesan atau taklimat kepada jajaran instansi tersebut. Dan untuk informasi selengkapnya, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Bianca Sumendap dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat pagi. Bianca, apakah yang menjadi pembahasan pertemuan Presiden dengan perwira tinggi TNI dan Polri hari ini?
1: Ya, Jason dan pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah memanggil untuk sejumlah petinggi, perwira tinggi baik dari TNI dan juga Polri, ini berjumlah sekitar 800. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa taklimat ataupun pertemuan ini akan berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Jason, berdasarkan pantauan kami, memang sudah terlihat kehadiran yang dari para petinggi ini dimulai sejak tadi sekitar pukul 8:30, dan berdasarkan pantauan kami ini ada kehadiran baik dari Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan juga Kasau Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono dan juga Kepala BNPB yakni adalah Letjen TNI Suharyanto. Dan tadi Jason, kami juga sempat menanyakan begitu terhadap apa begitu yang menjadi pembahasan ataupun apa yang akan dibahas dalam taklimat ini. Salah satunya disampaikan oleh Kepala BNPB bahwa ini akan mendengarkan terkait dengan pesan ataupun arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan juga tadi kami menanyakan salah satunya terhadap Dudu Abdurrahman, ia menyampaikan bahwa diperkirakan pembahasan hari ini terkhusus untuk membahas salah satunya adalah terkait dengan pengamanan. Tapi bukan saja pengamanan secara fisik, Jason, tapi ini juga pengamanan secara cyber. Dan nanti kita akan tunggu bersama, Jason, yang akan menjadi pembahasan. Karena kalau kita lihat juga, ini juga sempat dibahas pada saat HUT TNI. Selain itu juga memang taklimat ataupun pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto bersama dengan para perwira tinggi ini bukan pertama kali, Jason, di istana, tetapi ini sudah berlangsung ketiga kali, di mana sebelumnya ini berlangsung pada 30 Januari 2026, lalu pada 9 Februari 2026 dan pada hari ini. Dan kalau kita lihat memang beberapa pesan yang memang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada taklimat ataupun pada pertemuan sebelumnya, ini menekankan khususnya untuknya pentingnya solidaritas dari TNI Polri memastikan begitu satu komando dengan Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya juga yang menjadi penekanan lebih lanjut adalah di mana baik untuk TNI dan juga Polri ini mendukung untuk program-program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, baik seperti makan bergizi gratis ataupun juga Koperasi Desa Merah Putih, serta juga kalau kita lihat khususnya untuk penanganan dari penegakan hukum, ini jadi salah satu hal yang selalu ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto pada taklimat sebelumnya. Dan kita akan tunggu bersama, Jason, apa saja yang akan dibahas begitu dan pembahasan apa saja pada taklimat hari ini, karena saat ini, Jason, tengah berlangsung dan kita akan tunggu begitu informasi ataupun statement resmi yang akan disampaikan oleh pihak istana. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio, Jason.
0: Ya, Bianca, satu lagi untuk memastikan apakah pertemuan dengan Pati TNI dan Polri ini dilangsungkan secara terbuka atau tertutup?
1: Ya, Jason, informasi yang dapat kami sampaikan memang untuk sejauh ini terkait dengan pertemuan terhadap perwira tinggi baik itu untuk Polri maupun TNI sendiri, ini memang masih intern ataupun tertutup. Karena tadi kami sudah mencoba untuk masuk, tetapi memang untuk informasi terakhir memang untuk saat ini masih berlangsung secara tertutup, tetapi tidak menutup kemungkinan begitu nantinya akan dibuka untuk publik. Dan kita akan tunggu bersama begitu, Jason, statement atau taklimat hari ini apa saja begitu akan yang disampaikan dan penekanan apa saja ataukah akan ada perubahan yang kita akan tunggu bersama, Jason, pada taklimat pada hari ini.
0: Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Bianca Sumendap atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini. Saat lagi program Zona Bisnis kami lanjutkan untuk Anda.
2: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Ya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Korupsi memang jahat, itu rakyat.
4: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
5: 102,9 FM K-Radio masih di K-Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sobat K, langkah taktis diambil Bupati Jember Muhammad Fafaid dalam memperkuat sektor perkebunan daerah sekaligus mempererat konsolidasi internal jajarannya, Sobat K. Lewat agenda bersepeda bersama dari kawasan perkebunan Sumber Wadung hingga Pendopo Wahyawi Wewagraha, jajaran Pemkab Jember memadukan kegiatan olahraga dengan peninjauan ekonomi serta aksi kepedulian sosial. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pimpinan OPD, camat, serta jajaran manajemen Perumda Perkebunan Kahyangan, dikemas tanpa sekat birokrasi, Sobat K. Sambil melintasi rute, rombongan juga menyalurkan paket sembako, serta menyediakan layanan pemeriksaan gratis bagi para warga sekitar. Di tengah perjalanan, Sobat K, rombongan menyempatkan diri melihat langsung progres pembenahan sarana pendidikan di TK Hevea Sumber Wadung. Namun fokus utama dari peninjauan ini bertuju pada evaluasi kinerja dan juga arah transformasi bisnis PP Kahyangan. Dan Gus Wahid memberikan catatan positif atas terobosan direksi BUMD tersebut yang mulai berfokus pada pengolahan hasil panen. Menurutnya, ketergantungan pada penjualan bahan mentah harus segera ditinggalkan agar daerah mendapatkan nilai tambah yang jauh lebih optimal, Sobat K. Berangkat dari potensi besar sektor perkebunan, Pemkab Jember kini tengah mematangkan peluncuran branding baru Jember Surga Kopi Indonesia. Garis kebijakan ini diusung mengingat kekayaan hasil bumi Jember yang melimpah. Mulai dari varietas kopi Robusta dan Liberica hingga komoditas unggulan lain seperti tembakau, cerutu, edamame, dan juga kakao, Sobat K. Gus Wahid optimis penataan manajemen PP Kahyangan yang sehat dan juga modern akan berimbas langsung pada pemulihan ekonomi masyarakat pinggiran hulu.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
5: Sobat Gue, kali ini ada informasi mengenai 4 WNI kru kapal MT Honor yang menjadi korban bajak laut Somalia akhirnya selamat sampai tanah air. Melalui terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari Selasa kemarin, tanggal 6 Oktober 2026. Selamat dari sandera bajak laut Somalia selama 5 bulan, keempat kru langsung disambut oleh keluarga Sobat Gue. Bahkan ibunda kapten kapal MT Honor, Asari Samarikun, sampai jatuh pingsan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan juga Kebudayaan Sugiono bersyukur para kru bisa bebas dari penyanderaan selama kurang lebih 5 bulan 10 hari hingga kembali ke pelukan keluarga Sobat Gue. Selanjutnya Sugiono memastikan pihaknya akan merawat kesehatan kru yang mengalami luka tembak seperti Vicky Mutakin Sobat Gue. Dan Menteri Luar Negeri Armanta Cenasir juga mengungkapkan sedikitnya terdapat 17 kru kapal MT Honor 25 yang disandra dari berbagai warga negara seperti India, Pakistan, Myanmar, dan 4 diantaranya WNI. Karena itu pihaknya harus berkoordinasi dengan beberapa negara asal kru kapal, terutama pada pemerintah Somalia. Terlebih lagi, proses negosiasi pembebasan dilakukan secara rahasia dan tertutup, Sobat Gue. Sementara itu, Kapten kru kapal MT Honor 25, Asari Samadikun, berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah menyelamatkan hidupnya dan juga para kru Sobat Gue. Kendati begitu, Asari minta maaf karena tidak semua kru bisa diselamatkan atau harus tewas di tangan para pembajak.
6: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobatku, DPR RI resmi mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada hari Selasa kemarin, Sobatku. Regulasi yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal itu membuat sejumlah aturan baru bagi pekerja, termasuk larangan perusahaan menahan ijazah maupun dokumen pribadi dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja. Aturan tersebut juga memperkuat perlindungan pekerja perempuan dengan memastikan hak cuti melahirkan dan keguguran berikut upahnya, Sobat G. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan mengatur dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK, perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas, hingga penguatan pengawasan dan keselamatan kerja. Menteri

0: Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil 800 orang perwira tinggi TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo akan memberikan pesan atau taklimat bagi ratusan perwira tinggi itu. Sekitar pukul 8 pagi, para perwira tinggi TNI Polri sudah mulai tiba di istana. Sejumlah pemeriksaan dilakukan sebelum memasuki istana. Secara bergantian, para perwira tinggi ini memasuki Istana Negara melalui pintu Sekretariat Presiden. Dan untuk informasi selengkapnya, kita bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo dan juru kamera Johannes Bosco. Bobby, apakah pertemuan ini masih berlangsung? Apa saja pesan yang disampaikan Presiden bagi para perwira tinggi TNI Polri ini?
1: Ya benar Leo, bahwa saat ini pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan 800 perwira tinggi TNI Polri masih berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan. Kami awak media belum diperizinkan untuk masuk untuk meliput taklimat dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga kami belum bisa mengetahui secara pasti apa saja pesan dan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto kepada ratusan perwira tinggi dari TNI dan Polri. Namun berdasarkan pantauan kami di lapangan, memang ratusan perwira tinggi ini sudah diperizinkan masuk sejak pukul 9 pagi tadi, di mana ratusan perwira tinggi TNI Polri ini berasal dari sejumlah satuan, dari komandan pasukan juga ada, hingga ada juga mantan kasau yang juga hadir, dan juga ada beberapa mantan atau purnawirawan TNI Polri yang juga hadir di Istana Negara. Tadi Menko Polkam Dudung Abdul Rahman menyampaikan bahwa nantinya Presiden Prabowo Subianto akan sinergitas TNI Polri. Dan memang Presiden Prabowo Subianto bukan kali pertama menggelar acara sinergitas TNI Polri ini. Namun berdasarkan catatan kami, sudah 3 kali Presiden Prabowo Subianto menggelar agenda ini, di mana terakhir digelar pada 9 Februari 2026. Saat itu Presiden Prabowo Subianto memberikan penekanan untuk menjaga sinergitas TNI Polri dan untuk membantu atau mendukung program pemerintah seperti makan bergizi gratis, kemudian ada koperasi desa merah putih, dan juga secara spesifik untuk menjaga sumber daya alam Indonesia, di mana Presiden Prabowo Subianto berkali-kali meminta kontribusi dari jajaran TNI Polri untuk ikut dalam terlibat dalam menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dan jika berkaca pada pertemuan pada 9 Februari lalu juga, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan terkait dengan modernisasi peralatan tempur, khususnya TNI. Dan ini juga selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada 5 Oktober lalu terkait dengan meminta satuan TNI untuk lebih modern dan adaptif, mengingat saat ini perang bukan hanya berbentuk fisik, melainkan perang bisa berbentuk cyber dan teknologi, sehingga meminta TNI untuk lebih adaptif dan modern terhadap teknologi. Dan tadi yang menarik adalah kehadiran dari Kasat AD Jenderal Marulis Lumintak. Kami sempat menanyakan terkait dengan bursa calon Panglima TNI, di mana sebelumnya Marulis Lumintak ini memang masuk dalam bursa Panglima. Namun Maruli menanggap atau merespon santai terkait dengan namanya masuk dalam bursa calon Panglima TNI ini. Ia hanya menyampaikan bahwa setiap kepala staf memiliki peluang untuk menjadi calon Panglima TNI. Dan kami juga sempat tadi menanyakan terkait dengan persiapan. Jika memang benar Maruli akan ditunjuk menjadi Panglima TNI, ini apakah Maruli sudah menyiapkan paparan ataupun visi-misi untuk menjadi calon Panglima? Namun ia pun merespon hanya tertawa begitu. Dan tadi juga Maruli menyampaikan terkait dengan rotasi Pangkostrat, di mana ia juga sudah menyampaikan bahwa saat ini Pangkostrat diisi oleh Letjen TNI Iwan Setiawan. Dan saat ini kami masih menantikan informasi terbaru ataupun perkembangan terbaru dari pihak istana, karena memang sejauh ini dari jubir istana yaitu Mensesnek Prasetyo Hadi juga belum menyampaikan secara pasti terkait dengan perkembangan agenda terbaru pada siang hari ini, apa saja yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan apa paparan dari jajaran TNI Polri yang akan dilaporkan oleh kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan Leo dan juga pemirsa, jika berbicara dengan sinergitas TNI Polri, ini memang berkali-kali Presiden Prabowo Subianto juga menekankan terkait dengan sinergitas TNI Polri, di mana ia meminta TNI Polri untuk kompak dan juga terkait dengan penegakan hukum. Presiden Prabowo Subianto juga berkali-kali meminta agar Polri untuk melakukan penegakan hukum secara transparan dan juga tidak tebang pilih. Dan terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada 5 Oktober lalu juga meminta agar TNI untuk lebih adaptif dan modern, dan juga yang menarik adalah Presiden Prabowo Subianto pada 5 Oktober kemarin telah meresmikan satuan baru, ada 204 satuan baru, di mana ini merupakan terobosan dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin TNI lebih mandiri, karena memang ada pangdam-pangdam baru yang sebelumnya seperti Bali yang sebelumnya belum ada pangdam, atau namun dengan NTT ini saat ini sudah ada. Artinya memang Presiden Prabowo Subianto akan memberikan instruksi terbaru kepada pangdam-pangdam baru yang baru saja diresmikan pada kemarin. Untuk sementara demikian, Leo, kembali ke studio.
0: Kautsar Prabowo melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Bisa demikianlah headline news untuk saat ini. Metro Siang akan segera hadir selesai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: 102,9 FM K Radio, Sobat K, kami informasikan untuk Sobat K yang menantikan kumandang azan zuhur hari ini di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 akan berkumandang di jam 11 lepas 17 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi untuk azan zuhur hari ini Sobat K, di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 akan berkumandang di jam 11 lepas 17 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.
2: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: hadhi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudanil ladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Hey Radio.
6: Dari Radio Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Musik Tongtong Angin Ribut dari Kabupaten Sumenep akan tampil dalam rangkaian Rider Parade MotoGP Mandalika 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat pada 7 Oktober 2026. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Judo mengatakan, Musik Tongtong tampil dalam rangkaian MotoGP Mandalika 2026 sebagai ruang strategis bagi seniman Kabupaten Sumenep untuk menunjukkan bahwa seni budaya lokal memiliki daya tarik dan mampu hadir di panggung berskala internasional.
7: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE, atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

102,9 FM di Radio Sobat K. Ada sejumlah poin penting dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Sobat K. Salah satunya yakni mempertegas perlindungan hak pekerja atau buruh melalui jaminan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam seluruh aspek ketenagakerjaan. Lalu yang kedua,

0: Ini di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 bersama saya Rosit Romansyah. Sampai jumpa di Ke Perspektif besok di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
0: Jangan ya, Dek ya.
2: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob,

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Your Music. K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat siang Sobat K, di jam 2 seperti biasa K Perspektif kembali untuk menemani kamu dengan berbagai informasi-informasi yang sudah terangkum di K Perspektif sampai dengan jam 8 malam nanti. Bersama dengan Rafiana ya Sobat K, hanya lagu-lagu dan juga backtrack-backtrack yang bikin kamu nostalgia, tapi informasi-informasi yang bisa kamu himpun juga terus update sampai malam nanti. Untuk kamu juga yang mau join seperti biasa, kalau ada info-info penting, silahkan kirimkan aja langsung ya ke WhatsApp Radio di 0811 378 1029.

Satu single dari Salma Salsabil, maha benar. Satu single terbaru ya dari Salma Salsabil yang baru aja rilis di bulan ini, Sobat KI. Maha benar, judul yang dipilih oleh Salma pada satu single terbarunya untuk menggambarkan sebenarnya perspektif orang itu menurut POV kita dengan orang lain kan gak sama ya, Sobat KI. Saat kita merasa kayak POV kita benar, belum tentu dari POV orang lain itu benar juga. Jadi ya kita harus bisa untuk menempatkan diri, kemudian saling memahami. Sebenarnya yang paling penting itu pada suatu isu di tengah-tengah masyarakat itu bagaimana kita bisa legowo dengan sudut pandang masing-masing ya. Karena setiap pribadi itu pasti punya pandangannya masing-masing, di mana A yang benar, B yang salah, C yang benar, D yang salah, seperti itu. Jadi kita nggak tahu pasti sampai ada fakta-fakta yang membenarkan. Jadi kalau isu-isu tersebut masih simpang siur, kiri dan kanan, jangan sampai ditelan mentah-mentah. Layaknya informasi yang saat ini lagi happening banget ya Sobat K, di media sosial, nyebar banget, cepet. Kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita harus lebih bijak Sobat K. Nah itu menggambarkan salah satu gambaran dari single terbaru dari Salma Salsabil. Kita tinggal dulu ya Sobat K, satu single dari Salma, dan kita akan bergeser ke informasi berikutnya. Ini satu informasi terkait dengan update dari Beasiswa Cinta Bergema ya Sobat K. Ini terkait dengan Beasiswa Cinta Bergema tahun 2026, di mana kesempatan tambahan bagi mahasiswa yang belum mengikuti wawancara Beasiswa Cinta Bergema akhirnya berakhir. Selama 2 hari pada Senin dan Selasa, 5 hingga 6 Oktober kemarin, ada ratusan mahasiswa yang mengikuti wawancara susulan yang digelar oleh Dinas Pendidikan Jember. Mereka datang dari berbagai perguruan tinggi, baik di Jember maupun di luar daerah. Di mana wawancara susulan ini menjadi ruang traktif terakhir ya bagi peserta yang sebelumnya belum bisa mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Di mana pelaksanaannya tidak hanya dilakukan secara tatap muka di Aula Dispendik Jember, tetapi juga melalui wawancara daring untuk menjangkau mahasiswa yang memiliki kendala hadir langsung. Dengan tambahan waktu tersebut, mahasiswa yang masih masuk dalam proses seleksi tetap mendapat kesempatan menyelesaikan salah satu tahapan penting dalam penentuan penerima beasiswa. Dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Jember, Nurul Hafid Yasin mengatakan bahwa kesempatan yang diberikan kepada peserta tetap mengacu pada prinsip kesetaraan dalam proses seleksi. Mahasiswa telah memenuhi persyaratan administrasi yang mengikuti wawancara akan diproses sesuai ketentuan sebelum nantinya ditentukan siapa yang berhak menerima beasiswa. Sebelumnya, proses wawancara Beasiswa Cinta Bergema ini telah berlangsung sejak 7 September dan melibatkan ribuan mahasiswa dari proses administrasi dan verifikasi. Sebanyak 7.566 mahasiswa dinyatakan berhak mengikuti wawancara. Sedangkan jumlah penerima yang akan ditetapkan mencapai 4.200 mahasiswa. Pelaksanaannya yang semula ditargetkan selesai 29 September kemudian mengalami penyesuaian jadwal karena adanya kebijakan libur 4 hari. Sehingga tahapan yang seharusnya berlangsung pada 30 September ini dialihkan pada hingga 6 Oktober. Berakhirnya wawancara susulan ini bukan berarti hasil seleksi langsung diketahui. Pemkab Jember masih membutuhkan waktu sekitar sepekan untuk merangkum seluruh hasil wawancara dan menentukan peserta yang memenuhi kriteria penerima, termasuk peserta yang tidak mengikuti wawancara. Datanya masih harus direkap untuk memastikan jumlah akhir mahasiswa yang tidak hadir dalam keseluruhan tahapan tersebut. Hafid juga berharap seluruh mahasiswa yang telah mengikuti wawancara dapat memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota penerima Beasiswa Cinta Bergema tahun ini. Hasil seleksi nantinya akan menjadi penentu bagi mahasiswa yang melanjutkan perjalanan pendidikannya melalui program tersebut. Harapannya ya Sobat K, mahasiswa yang sudah mengikuti tahapan wawancara ini dan memenuhi syarat bisa lolos untuk mendapatkan beasiswa sesuai kuota 4.200.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar.
3: Hai Sobat K-Radio, buat kamu yang sedang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati, ada kabar baik nih. Lagi mencari TPQ untuk mengenalkan si kecil pada Al-Quran atau sedang mempertimbangkan sekolah untuk jenjang SD maupun SMP, Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember bisa menjadi salah satu pilihan untuk menemani perjalanan belajar dan tumbuh kembang putra-putri ayah dan bunda. Yuk, cari tahu lebih lanjut tentang program pendidikan dan pendaftarannya. Hubungi CS SPMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember di 0812-3234-2727. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, pendidikan yang tumbuh bersama anak.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
4: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
3: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
5: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
6: 102,9 K-Radio. Hit music, hot news.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Dhidakwati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatal rafi'ah wabaashu maqaman mahmudanil ladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: 101.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Ketua Badan Kehormatan atau BK DPRD Banyuwangi Suwito mengaku terpukul dengan kasus pesta narkoba yang menyeret anggota DPRD Banyuwangi, Asrila Diska Rimunda. Suwito bahkan mengaku merasa gagal menjalankan tugasnya sebagai Ketua BK DPRD Banyuwangi karena kasus tersebut dinilai mencoreng marwah lembaga legislatif dan kepercayaan masyarakat. Kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota DPRD, menurut Suwito bukan persoalan ringan. Ia menilai kasus tersebut berkaitan dengan masa depan generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan untuk kemajuan Banyuwangi. Sebagai wakil rakyat, Suwito juga merasa gagal menjaga amanah masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari Keredo Jember, saya Rosit Romansyah. Polres Jember akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jember untuk mendalami laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan seorang warga berinisial AA. Kanit Tipiter Satreskrim Polres Jember, Ibda Hadi Sasono mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan dalam waktu dekat akan memeriksa pihak terlapor. Koordinasi dengan MUI dilakukan untuk mendalami konteks pernyataan dalam konten media sosial yang dipersoalkan pelapor. Kasus ini dilaporkan ke Polres Jember pada 21 September lalu, setelah beredar video yang memuat pernyataan terlapor mengaku pernah bertemu dengan Allah dan Nabi Muhammad secara sadar. Polres Jember juga berkoordinasi dengan Polsek Sumber Baru untuk mencegah aksi main hakim sendiri. Masyarakat diimbau tidak mudah terprovokasi dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat kepolisian.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single backtrack dari Toni Braxton dengan Unbreak My Heart baru saja diputarkan ya, menjelang di jam 3 sore dan kondisi cuaca juga masih sangat terik sekali Sobat K. Kondisinya jadi yang melakukan aktivitas perjalanan apalagi yang menggunakan roda 2, gunakan sarung tangan ataupun lengan panjang ya Sobat K. Gunakan masker atau yang terlalu silau bisa pakai kacamata hitam nih Sobat K. Biar lebih nyaman ya saat berkendara. Yang menggunakan kendaraan roda 4 pun juga diturunkan sun visor-nya biar gak terlalu sulap ya atau gak terlalu nyengat banget gitu ke wajah saat berkendara, jadi biar lebih nyaman. Bantu update dong bagaimana kondisi traffic ataupun cuaca di siang hari ini seperti apa. Bantu kabarkan ya ke saluran WhatsApp K-Radio di 0811-378-1029. Karena sudah terlihat mulai ada peningkatan volume kendaraan terutama anak-anak sekolah nih yang udah mulai terlihat lagi pulang sekolah. Jadi agak ramai ya di wilayah lingkar kampus terutama di Jalan Danau Toba. Jadi hati-hati selalu Sobat K perjalanannya, kemudian juga kurangi kecepatan, jangan terlalu ngebut. Nah Sobat, sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini dari Komisi A ya Sobat K, kembali mempertanyakan kelanjutan proyek PLTSA Jember senilai 2 triliun rupiah. Dari Komisi A DPRD Jember kembali mempertanyakan kepastian kelanjutan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari. Di mana proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 1,5 hingga 2 triliun rupiah. Dari DPRD meminta Pemkab Jember memperjelas sumber pembiayaan proyek, termasuk memastikan apakah investasi tersebut sepenuhnya berasal dari investor atau terdapat dukungan anggaran pemerintah. Dari anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, pada Selasa 6 Oktober kemarin juga mengatakan bahwa sumber investasi penting untuk mengetahui tahapan dan langkah konkret yang akan dilakukan oleh investor. Karena menurutnya, investor nantinya akan mengolah sampah di TPA Pakusari menjadi energi listrik yang kemudian direncanakan dijual kepada PLN. Karena itu, menurut Tabroni, pemerintah daerah juga perlu memastikan bentuk dukungan konkret terhadap rencana investasi tersebut. Investor tentu membutuhkan sejumlah tahapan, mulai dari peninjauan lokasi, studi kelayakan, hingga memastikan dukungan masyarakat di sekitar TPA Pakusari. Tetapi hingga saat ini, Tabroni mengaku masih belum melihat adanya persiapan konkret dari pemerintah daerah maupun informasi yang jelas dari organisasi perangkat daerah terkait. Informasi sementara yang diterima oleh DPRD, tahapan proyek tersebut akan mulai dipersiapkan pada November 2026. Tetapi Tabroni masih meragukan rencana tersebut dapat dimulai sesuai dengan jadwal. Sebelumnya, Bupati Jember Muhammad Faiz juga melakukan inspeksi mendadak ke TPA Pakusari pada 27 Juni 2026 lalu untuk melihat langsung rencana pengelolaan sampah melalui skema Waste to Energy atau WTE. Nah, Pemkab Jember ini menargetkan bahwa proyek yang mulai dipersiapkan pada akhir 2026 dengan operasional penuh PLTSA yang diharapkan dapat berjalan pada April 2028.

0: Kay Perspective bersama Raffiana Risdianti.
1: Sobat Kay, kita akan bergeser ya ke informasi selanjutnya terkait dengan upaya menekan peredaran rokok ilegal yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember, di mana Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal yang terdiri dari Satuan Polisi Pamung Praja, Bea Cukai Jember, dan aparat penegak hukum pada Rabu 7 Oktober hari ini melakukan razia di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Gumuk Mas, di mana operasi ini dilakukan setelah petugas menerima informasi mengenai dugaan peredaran rokok ilegal, dan informasi tersebut kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti dengan penelusuran di lapangan. Hasilnya, petugas menemukan puluhan bungkus rokok tanpa pita cukai berbagai merek. Puluhan slop rokok tanpa pita cukai tersebut diamankan petugas sebagai barang bukti hasil penindakan. Dari Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Jember, Robi Cahyadi mengatakan, penertiban akan terus dikembangkan berdasarkan informasi yang diterima petugas, termasuk informasi dari wilayah perbatasan dengan kabupaten lain yang nantinya dikoordinasikan dengan instansi pengampu wilayah terkait. Selain melakukan razia, petugas juga memberikan sosialisasi kepada para pedagang agar tidak menjual rokok ilegal. Edukasi ini dilakukan agar upaya pencegahan sekaligus mengingatkan pedagang mengenai ketentuan peredaran rokok yang harus dipatuhi. Robi juga menjelaskan, tindak lanjut terhadap temuan rokok ilegal menjadi kewenangan Bea Cukai. Nantinya, Bea Cukai akan menentukan langkah yang diberikan kepada pemilik atau penjual, apakah berupa peringatan maupun sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Satpol PP Jember bersama Bea Cukai dan aparat penegak hukum memastikan, pengawasan akan terus dilakukan untuk mempersempit ruang peredaran rokok ilegal di wilayah Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single backtrack dari Michael Learn to Rock dengan That's Why You Go Away. Ini baru aja diputarkan ya Sobat K, menjelang di jam 3:30 sore. Nah Sobat, seperti yang kita tahu ya, lampu penerangan jalan umum atau PJO memang sangat-sangat diperlukan. Dan ini juga sangat penting untuk berbagai aktivitas di jalan, terutama pada wilayah-wilayah yang gelap atau rawan, ataupun di perlintasan kereta api. Ini juga diperlukan Sobat K. Di mana penerangan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, tepatnya di Desa Kelatakan, Kecamatan Tanggul, kini kembali menjadi perhatian warga. Karena dua lampu penerangan jalan umum atau PJU tenaga surya yang sempat dipasang sekitar perlintasan tersebut sudah lama tidak berfungsi. Padamnya lampu penerangan itu diduga kuat akibat sejumlah komponen penting pada sistem tenaga surya dicuri. Sehingga kondisi tersebut membuat kawasan perlintasan menjadi minim penerangan terutama saat malam hari. Perlintasan kereta api tersebut merupakan salah satu akses yang cukup sering dilalui oleh masyarakat dan jalur itu menghubungkan Desa Kelatakan, Kecamatan Tanggul dengan Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro. Selain warga sekitar, sejumlah pengendara dari luar desa juga menggunakan jalur tersebut untuk beraktivitas. Dua unit PJU tenaga surya sebelumnya dipasang untuk membantu menerangi kawasan perlintasan, terutama karena lokasi tersebut merupakan perlintasan kereta api tanpa dilengkapi palang pintu. Dengan adanya lampu penerangan, pengendara yang melintas pada malam hari diharapkan dapat melihat kondisi sekitar rel dengan lebih jelas. Namun, keberadaan fasilitas penerangan tersebut kini tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Sejumlah komponen pada lampu PJU diketahui hilang setelah diduga dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu warga Desa Kelatakan, yaitu Misno, juga mengatakan bahwa komponen yang hilang berbeda pada masing-masing sisi perlintasan. Pada bagian selatan rel, aki dan panel surya diketahui sudah tidak ada. Sementara pada sisi utara rel, bagian yang hilang adalah akinya. Nah, akibat hilangnya komponen tersebut, lampu PJU tenaga surya tidak dapat berfungsi. Kondisi itu sudah berlangsung cukup lama sehingga ketika malam tiba, kawasan perlintasan menjadi lebih gelap dibandingkan sebelumnya. Menurut Misno, kondisi minim penerangan tersebut cukup disayangkan karena lampu PJU ini tidak hanya memberikan penerangan bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi saja, tetapi juga membantu untuk pengguna jalan lain yang melintas di perlintasan tersebut. Terlebih, perlintasan kereta api yang tidak dilengkapi dengan palang pintu ini sangat membutuhkan penerangan yang cukup. Kondisi ini membuat pengguna jalan harus lebih berhati-hati ketika akan melintas, sehingga penerangan yang memadai dinilai dapat membantu pengendara melihat kondisi rel maupun kendaraan lain di sekitar lokasi saat malam hari. Dari Misno juga berharap bahwa fasilitas penerangan yang sudah dipasang pemerintah dapat dijaga bersama. Menurutnya, keberadaan PJU ini merupakan fasilitas umum yang memanfaatkan dirasakan oleh banyak orang. Ia juga menambahkan bahwa pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut bukan hanya warga Desa Kelatakan saja. Pengendara dari desa lain termasuk masyarakat yang melintas menuju wilayah Semboro maupun sebaliknya juga memanfaatkan jalur tersebut. Jadi yang lewat ini bukan hanya warga setempat saja ya Sobat, tetapi juga dari warga luar Desa Kelatakan Tanggul. Apalagi kalau lampu ini dipasang di perlintasan kereta api, ini sangat membantu sekali bagi masyarakat yang berlalu lintas di sekitar perlintasan kereta api tersebut. Kalau memang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi sampai benar adanya dugaan pencurian oleh oknum-oknum tersebut, memang harus dilakukan tindakan yang sangat tegas ya Sobat K. Apalagi PJU tersebut sangat berfungsi kepada wilayah di perlintasan kereta api yang tidak berpalang pintu. Apalagi kalau malam hari, itu kan gelap banget ya Sobat K, yang setiap hari melintas di sekitaran Kelatakan Sidomekar, itu kan gelap banget kalau nggak ada PJU dan laporannya udah lama banget mati. Ternyata hilang komponen-komponen yang dilaporkan oleh salah satu warga tersebut, yaitu Bapak Misno, banyak yang hilang, bahkan tinggal akinya saja, tinggal ada beberapa komponen lain, sehingga perlu adanya kesadaran. Kita juga sebagai masyarakat harus bisa menjaga ya Sobat Kay, fasilitas-fasilitas yang telah diberikan, apalagi ini adalah fasilitas publik, untuk keselamatan kita juga. Perlintasan kereta api itu menjadi titik yang rawan, apalagi di daerah kelatakan tersebut tanpa palang pintu, sehingga perlu adanya PJU atau penerangan yang cukup. Jadi kalau memang ada oknum-oknum yang sengaja mengambil atau mencuri, perlu adanya penindakan yang sangat tegas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food. Paling hot dan hits minggu ini.

Kembali di 102,9 Ke Radio, masih bersama dengan Raffiana. Di Ke Perspektif ya, satu single dari Andy Grammer dengan Don't Give Up On Me menjadi lagu yang baru saja kita dengarkan di jam 15:41. Kita bergeser Sobat Ke ke informasi selanjutnya berikut ini. 102.9 Ke Radio. Sobat, pengaturan akses jalan di sekitar Pasar Tanjung Jember selama 3 hari terakhir dinilai tidak terlalu berdampak terhadap penjualan pedagang pakaian. Eka Karyawan Toko Barokah pada Selasa 6 Oktober kemarin juga mengatakan bahwa kondisi Pasar Tanjung memang cenderung sepi, terutama untuk pedagang pakaian. Menurutnya, kondisi tersebut lebih banyak dipenuhi dan dipengaruhi perubahan kebiasaan belanja masyarakat dan persaingan dengan penjualan secara daring. Eka juga menyebut, Toko Barokah juga mulai memasarkan produk melalui platform TikTok dan Shopee meski masih dalam tahap awal. Ia menilai harga menjadi salah satu tantangan bagi pedagang pasar untuk bersaing dengan penjual daring. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menata ekosistem perdagangan agar pedagang konvensional dan daring sama-sama mendapatkan keuntungan. Eka juga mengatakan aktivitas perdagangan pakaian biasanya mulai meningkat menjelang bulan Ramadan. Tetapi setelah momen tersebut berlalu, jumlah pembeli kembali menurun. Sebenarnya untuk penjual kain ya Sobat K atau pakaian, realitanya memang terkait dengan kebutuhan atau momentum tertentu, atau biasanya hari raya, atau di hari besar keagamaan lain, atau ada hari libur yang cukup panjang, itu biasanya mulai ada peningkatan. Kemarin kita juga mendapatkan informasi bagi penjual pedagang Pasar Tanjung, terutama yang ada di dalam ya Sobat K, di rata-rata pedagang sayuran ini sudah mulai merasa adanya peningkatan. Pembeli sudah mulai masuk ke dalam bangunan Pasar Tanjung dan sudah mulai ada peningkatan, keramaian juga. Bahkan kemari ada yang berjualan ini ya, jagal ayam itu ya Sobat K, yang biasanya setiap hari hanya masuk 50 kg. Nah, ini bisa sampai 1 kuintal atau 100 kg semenjak diberlakukan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi. Ini tentu saja berdampak pada penjual atau pedagang yang ada di dalam Pasar Tanjung, terutama pedagang sayuran, bahan bumbu, pokok, kemudian juga sembako ataupun daging-dagingan. Ini merasa ada peningkatan pembeli yang masuk ke dalam Pasar Tanjung. Berbeda dengan pedagang pakaian ya yang di Pasar Tanjung tersebut yang masih belum merasakan dampaknya. Mungkin saja ini berkaitan dengan momentum juga ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa biasanya pakaian itu ramai kalau memasuki hari raya ataupun hari libur, atau memang ada kebutuhan pada momentum tertentu. Nah, biasanya habis itu nanti penjualan menurun lagi, pembeli menurun. Nah, ini terkait dengan harga juga ya Sobat K, dan kebutuhan masyarakat yang berdasarkan kebutuhan atau momentum tertentu. Salah satunya yaitu pakaian. Mungkin saja ada beberapa faktor, salah satunya demikian. Tapi seperti yang diinformasikan kemarin, banyak sekali pedagang yang mengatakan sudah mulai ada peningkatan dari pembeli yang masuk ke bangunan Pasar Tanjung. Nah, semoga saja kabar baik tersebut bisa dirasakan oleh semua pedagang ya Sobat K, apapun komoditasnya. Karena kita harap dengan adanya perubahan rute yang ada di Jalan Samanhudi, ini bisa memaksimalkan para pedagang yang ada di dalam Pasar Tanjung.

0: checkout FIFA. Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Checkout dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hey Radio.

Kembali di 102,9 Ke Radio, masih barengan dengan Raviana. Sudah di jam 4 ya, sudah mulai terlihat peningkatan volume kendaraan. Seperti biasa, di jam 4 sore sudah waktunya masyarakat untuk pulang kerja, pulang beraktivitas. Jadi sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terutama di lampu merah Mastrip ya, traffic light Mastrip, kemudian juga di Biostek atau di Jarwo, kemudian lingkar kampus itu lumayan jadi langganan macet kalau sore hari. Boleh bantu kabarkan ya sobat yang di sore hari ini lagi ada di perjalanan dan melintas di beberapa ruas jalan yang lagi padat atau ada peningkatan volume kendaraan, kirimkan aja ke WhatsApp Ke Radio di 0811 378 1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya sambil menunggu juga update informasi dari kamu ya sobat. Dari Pemkab Jember ini mulai memperketat pengawasan aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Tanjung. Dari Satgas Gabungan yang melibatkan sejumlah unsur pemerintah daerah dan aparat keamanan resmi diterjunkan untuk memastikan kesepakatan penataan pasar berjalan di lapangan. Pengerahan personel tersebut mulai dilakukan pada Senin malam pada 5 Oktober yang lalu dan tim gabungan terdiri atas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, Dinas Perhubungan serta unsur TNI Polri. Di mana langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat konsolidasi akbar antara Pemkab Jember, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan kelompok pedagang Pasar Tanjung yang sebelumnya digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan terkait aktivitas perdagangan termasuk pengaturan jam operasional dan pemanfaatan ruang di sekitar pasar menjadi perhatian bersama. Untuk memastikan aturan yang telah disepakati dapat diterapkan secara konsisten, Pemkab Jember menyiapkan 3 posko pengawasan. Posko tersebut ditempatkan di sejumlah titik yang menjadi jalur aktivitas pedagang dan pembeli, yaitu Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Wahidin. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan aktivitas pedagang tidak kembali menggunakan ruang jalan maupun kawasan yang telah ditentukan di luar ketentuan. Terlebih, kawasan Pasar Tanjung selama ini menjadi salah satu titik dengan mobilitas cukup tinggi. Pada jam-jam tertentu, arus kendaraan di sekitar pasar kerap melambat akibat aktivitas bongkar muat, pedagang, pembeli, hingga pengguna jalan yang melintas. Dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan atau Diskopumdag Jember, Sartini mengatakan, penataan Pasar Tanjung tidak dilakukan secara instan. Pemerintah memilih menerapkan langkah tersebut secara bertahap dengan mengedepankan pendekatan persuasif sembari tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan di lapangan. Menurutnya, keberadaan Satgas Gabungan ini tidak hanya diarahkan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran jam operasional saja, tetapi petugas juga memiliki tugas untuk memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai aturan yang telah disepakati. Dengan demikian, penataan ini diharapkan tidak hanya bersifat menertibkan sementara, tetapi dapat membentuk pola aktivitas perdagangan yang lebih teratur, di mana evaluasi juga harus dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan kondisi di lapangan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih muncul.

0: Satu single dari Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan, baru saja diputarkan di sore hari ini. Dan nampaknya ada Sobat Dini Eka yang bergabung di saluran WhatsApp Ki Radio. Ini sepertinya memberikan update informasi traffic ya, sekitaran wilayah dari Sobat Dini ini melaporkan di sekitaran Jalan Ahmad Yani ya. Ini sepertinya coba kita simak informasi dari Sobat Dini berikut ini.
1: Selamat sore Sobat Ki Radio. Ini adalah jalan arah ke Pasar Tanjung. Di jam 4 lebih 3 menit ini kondisinya macet ya. Padat tapi masih bisa jalan walaupun agak tersendat ya. Pelan-pelan seperti ini karena memang volume kendaraan yang cukup banyak ya. Kemudian sepertinya imbas dari pengalihan arus juga, jadi semuanya lewatnya ke sini ya. Ya, kurang lebih seperti ini kondisinya. Tetap hati-hati, bergantian, pelan-pelan saja. Selamat sore untuk Sobat Ki Radio dimanapun berada. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak untuk informasinya Sobat Dini Eka yang melaporkan kondisi traffic ini yang berada di sekitaran Pasar Tanjung ya Sobat K. Yang mau OTW ke sana, nampaknya kondisi traffic lagi padat banget, lumayan merambat. Dan dari video yang dikirimkan juga oleh Sobat Dini, ini didominasi oleh pengendara roda 4 maupun juga roda 2 yang saling bergantian. Karena untuk saat ini juga dampak dari pengalihan arus lalu lintas ya yang ada di Jalan Samanhudi, sehingga agak numpuk Sobat, apalagi di jam 4. Ini jam-jamnya masyarakat pulang kerja, pulang beraktivitas, jadi lumayan agak numpuk di sore hari ini. Jadi hati-hati selalu untuk Sobat K, apalagi yang OTW ke sana di sekitaran Pasang Tanjung, kurangi kecepatan ya Sobat, dan selalu jaga jarak aman antar pengendara lain. Dan juga asal kita harus antri dan tertib ya Sobat, jangan asal serobot. Ini apalagi kalau yang kurang sabar nih, ini karena macet banget, jadi asal serobot, kiri, kanan, jadi akhirnya semakin macet, berkepanjangan, tidak cepat terurai. Jadi kalau emang lagi macet tuh, harus tertib Sobat K, harus bergantian. Kalau temennya jalan, kita juga harus menanti giliran kita bisa jalan. Jadi jangan sampai dikeluarkan egonya Sobat. Kita juga harus tepo seliro, apalagi kalau pulang kerja itu kan jam-jamnya capek gitu ya, pasti emosional banget. Jadi tetap stay safe, hati-hati selalu Sobat K. Terima kasih informasinya ya Sobat Dini Eka, yang nampaknya di sore hari ini juga masih dalam perjalanan. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya dan hati-hati saat berkendara ya Sobat Dini. Informasi lain masih ditunggu, kirimkan aja ke saluran WhatsApp Ki Radio kalau ada peningkatan volume kendaraan atau kepadatan di beberapa ruas jalan di Kabupaten Jember, boleh kirimkan aja ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.
2: Ki Radio, hit music, hot news.
3: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
4: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
3: Enggak, Bu, enggak.
5: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
6: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
3: Botol minuman Iman, Wi.
5: Kerupuk si Anto, tuh.
6: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang nggak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah nggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku nggak kenal.
3: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
7: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
6: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
3: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
7: Tahu tuh siapa. Ayo, Wan, tinggalin aja.
6: Iman, Anto, tungguin.
8: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Satu single dari Rachel Platten dengan Stand By You baru saja diputarkan di jam 4:30 sore. Sekaligus satu informasi juga masuk di saluran WhatsApp Ki Radio dari Sobat Yuka. Ini juga mengabarkan ya, macet mulai sebelum pertigaan di Diponegoro. Dari foto yang dikirimkan juga ini lagi padat banget ya, lagi macet dan juga kondisinya di sore hari ini karena bersamaan dengan aktivitas masyarakat pulang kerja, kemudian juga aktivitas sore itu masyarakat yang berada di sekitaran Pasar Tanjung juga, ini akhirnya numpuk dan padat, macet, informasi dari Sobat Yuka. Seperti yang disampaikan oleh Sobat Dini juga ya, tadi di jam 4 mengabarkan hal yang sama, jadi masyarakat yang mau OTW ke daerah Pasar Tanjung dari sore hari ini, nampaknya kondisi masih belum kondusif ya, masih belum terurai kemacetannya, bahkan macet dari foto yang dikirimkan oleh Sobat Yuka, lumayan merambat, tadi disampaikan juga oleh Sobat Dini juga demikian. Jadi informasinya hingga saat ini masih belum terurai kemacetan yang ada di sekitaran Pasar Tanjung. Jadi hati-hati selalu Sobat K, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman antar pengendara lain. Kalau nggak terlalu ada urusan yang urgent banget ya Sobat, mungkin lebih baik untuk menunggu sedikit terurai kemacetannya atau agak nanti gitu ya berangkatnya. Tapi yang pulang kerja atau yang mau melakukan aktivitas ke sana, ke wilayah lingkar ke daerah Pasar Tanjung, ini kan tidak bisa dihindari. Jadi emang harus pelan-pelan bagi Sobat K yang berlintas ke daerah Pasar Tanjung, karena informasinya dari sebelum pertigaan di Diponegoro ya, masih belum kondusif dari Sobat Yuka. Terima kasih informasinya Sobat Yuka di sore hari ini. Jadi untuk Sobat Yuka juga yang ada di beberapa ruas jalan lagi berkendara, hati-hati selalu, bantu update di beberapa kawasan bagaimana kondisi trafik di sore hari ini di 0811 378 1029.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari City Guide FM Malang bersama saya, Yolanda Oktaviani. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi, menyarankan agar 3 kawasan jalan di Kota Malang dibuatkan gedung atau area parkir terpusat, di antaranya Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Kawi, serta Jalan Veteran dan Jalan Bandung untuk meminimalisir kemacetan. Dito juga menjelaskan 3 lokasi tersebut sering menjadi titik kemacetan yang dikeluhkan masyarakat imbas minimnya fasilitas parkir yang memadai. Menurutnya, pembangunan fasilitas parkir terpusat bisa dilakukan melalui sinergi dengan pihak ketiga.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, tingkat keterisian tempat tidur di RSUD Kota Madiun mencapai hampir 80% pada September 2026. Pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan stroke masih mendominasi perawatan di rumah sakit tersebut. Direktur RSUD Kota Madiun Muhammad Nur mengatakan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit saat ini tergolong tinggi. Angka tersebut merupakan rata-rata keterisian harian selama September lalu. Menurut Nur, tingginya keterisian tempat tidur salah satunya berkaitan dengan banyaknya pasien yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Jika ruang rawat sesuai hak kelas pasien penuh, rumah sakit akan menempatkan pasien sementara di kelas yang lebih tinggi tanpa tambahan biaya.
3: Saya Aprilio Ambi dari Suara Surabaya membawa kabar. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, akan mengevaluasi event lari di Surabaya, mulai dari kategori 5K sampai full marathon, terutama untuk penutupan sejumlah ruas jalan saat acara berlangsung yang membuat perjalanan warga terganggu. Evaluasi berkaitan dengan sosialisasi penutupan dan pengalihan arus lalu lintas. Tidak boleh ada penutupan jalan untuk event lari biasa. Menurut Eri, event lari adalah salah satu cara menaikkan wisata dan PAD kota melalui sport tourism, UMKM dan perekonomian bergerak sampai 70 miliar rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat, rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendapat dukungan dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal yang lebih longgar bagi pemerintah Kabupaten Jember. Dengan begitu, anggaran daerah yang lebih diarahkan untuk membiayai program bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Gus Fawaid juga menyampaikan dukungan tersebut usai menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Jember pada Senin 5 Oktober kemarin, yang menegaskan Pemkab Jember tetap berkomitmen mempertahankan keberadaan P3K, termasuk P3K paruh waktu, meskipun pembiayaannya saat ini masih menjadi beban APBD. Jika pemerintah pusat benar-benar mengambil alih penggajian P3K, Bupati menilai kondisi fiskal APBD Jember khususnya pada 2027 akan semakin leluasa. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk gaji dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan dasar, di antaranya untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Dengan adanya kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif, Pemkab Jember optimistis pengelolaan dan penyerapan APBD 2027 dapat dilakukan secara optimal sehingga manfaatnya lebih besar dirasakan masyarakat.

Kembali di 102,9 Radio, masih barengan dengan Raviana di sore hari ini. Sudah di jam 5 ya, dan kita kembali mengupdate informasi di sore hari ini Sobat K dari Kabupaten Jember. Berikut ini. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Di salah satu sudut desa di Sucol Pangepok, Kecamatan Cilebuk, ada dua lansia Sobat K yang nampaknya hidup sendiri, dan saat ini juga mereka bertahan pada rumah yang bisa dikatakan rapuh Sobat K. Perlu adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Jember. Di atas sebuah gumuk terpencil di Desa Suco Pangepok, Kecamatan Cilebuk, di dalam rumah gubuk yang 90% bahannya terbuat dari anyaman bambu dan beratap sederhana, waktu seolah berjalan lebih lambat. Di sana ada Misti dan Buya, dua nenek bersaudara berusia sekitar 76 tahun, menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian sepanjang masa. Keduanya hidup sebatang kara dan belum pernah berkeluarga. Keterbatasan fisik telah mengikat kehidupan mereka sejak masih balita. Nenek Misti tidak dapat melihat, yaitu disabilitas netra, sementara Nenek Buya tidak dapat mendengar maupun berbicara, yaitu disabilitas rungu. Di tengah keterbatasan, mereka saling melengkapi secara intuitif. Penglihatan Nenek Buya menjadi mata bagi Nenek Misti saat menyalakan tungku dan memasak dapur. Sebaliknya, kepekaan Nenek Misti menjadi penunjuk jalan dan pengisi dunia sunyi. Nenek Buya saat bahu-membahu mengurus rumah sederhana mereka. Nenek Buya yang lebih banyak memasak, sementara Nenek Misti menyapu lantai tanah dan pelataran rumah. Ketika ditanya mengenai pemenuhan kebutuhan harian dan bantuan untuk menyambung hidup, ia juga mengatakan bahwa dapat bantuan, tapi jarang-jarang. Kalau beras ini yang sering mendapatkan. Untuk menyambung hidup, kedua lansia mengandalkan uluran tangan dari kerabat, tetangga, serta bantuan sosial dari pemerintah. Bahkan tanah dan bilik bambu yang mereka tempati merupakan lahan numpang milik saudaranya. Sambungan listrik pun dialiri dari rumah kerabat mereka yang berjarak sekitar 30 meter. Kondisi terisolasi di medan ekstrim ini membuat kedua nenek tersebut bertahun-tahun kesulitan mengakses fasilitas kesehatan jika fisik renta mulai melemah. Namun, kesunyian di atas gumuk mendadak hangat pada Minggu 4 Oktober kemarin, di mana rombongan Bupati Jember Muhammad Fawaid tiba di kediaman mereka. Untuk sampai ke lokasi, Gus Fawaid menanggalkan mobil dinasnya di SDN 2 Suco Pangepok. Bersama rombongan, Kepala UPD dan tim tenaga kesehatan Puskesmas Cilebuk, Gus Fawaid mengendarai sepeda motor roda 2 menembus jalanan desa yang bergelombang, lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang terjal. Bupati mengaku sengaja turun memantau langsung pelaksanaan home care di sekitar wilayah tersebut dan melihat kondisi hunian yang memprihatinkan, Bupati Gus Fawaid sempat menawarkan program perbaikan rumah agar dindingnya diganti dengan bangunan tembok yang kokoh. Tetapi penawaran tersebut ditolak secara halus oleh Nenek Misti. Lansia itu mengaku lebih nyaman tinggal di rumah berbilik bambu, tempat berkas cahaya matahari bagi masih bisa menerobos celah anyaman. Mendengar ketulusan alasan itu, Gus Fawaid memilih menghormati keinginan Nenek Misti dan mengalihkan bantuan pada pembenahan lantai rumah yang masih berupa tanah liat. Dan ia menambahkan bahwa program jemput bola ini menjadi bukti nyata hadirnya negara di tengah masyarakat terpencil. Dan ini menjadi ikhtiar ya Sobat K, yang mungkin saja tidak bisa diselesaikan permasalahan tersebut hanya di atas meja saja.

0: something I want to talk about.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Hey Radio,

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: 89K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat malam Sobat K, kembali di K Perspektif bersama dengan Raviana. Di malam hari ini sudah OTW di jam 6 sore ya Sobat, dan baru aja berkumandang azan salat maghrib di wilayah Jember dan sekitarnya. Tentu saja info-info lain masih terus terhimpun, jadi kalau ada informasi lain atau informasi penting dan menarik lainnya, masih boleh share aja ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Kembali di Ke Perspektif barengan dengan Raviana. Di malam hari ini nampaknya kondisi trafik di wilayah lingkar kampus masih sangat kondusif dan terpantau lancar ya, dominasi oleh pengendara roda 2 dan juga roda 4 lumayan ramai, tapi masih aman banget sobat Ke. Jadi yang bepergian di malam hari hati-hati selalu. Tetap gunakan helm, ini banyak sekali, masih banyak pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Padahal penting banget ya Sobat K, walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, walaupun cuma pelan-pelan aja, itu bukan alasan Sobat. Tetap harus dipakai helm, itu instrumen terpenting untuk pengendara roda 2. Dan hati-hati selalu yang di malam hari ini masih ada di perjalanan sambil mendengarkan komposisi lagu-lagu yang sudah kusiapkan untuk bisa kamu nikmati untuk menemani segala aktivitas kamu di malam hari ini. Nah sobat, sambil menunggu juga mungkin ada update informasi dari kamu ya, kita beralih ke informasi berikutnya. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Sobat K, kemarau panjang ini membuat sejumlah debit air ikut menyusut termasuk di Sungai Bedadung. Sungai terpanjang dan terbesar di Jember tersebut, beberapa titik air sungai justru seperti danau-danau kecil. Salah satunya berada di bawah jembatan Gelada Kembar. Air yang tersisa di beberapa bagian sungai juga tampak berubah warna menjadi kehijauan. Dimas, salah seorang pedagang kaki lima di sekitar lokasi, mengatakan bahwa kondisi sungai sangat berbeda antara musim penghujan dan kemarau. Kalau penghujan, airnya ini menakutkan. Nah, sekarang sudah mirip danau, ada genangan air dan warnanya berubah hijau. Memang kalau Sobat Kay melihat ya, di sepanjang aliran Sungai Bedadung, tepatnya yang berada di bawah jembatan Gelada Kembar, saat musim kemarau ini memang terlihat menyusut Sobat Kay. Sangat berbeda sekali saat musim penghujan yang emang menakutkan ya, bahkan banjir berkali-kali saat musim penghujan. Tetapi untuk saat ini pemandangan Sungai Bedadung semakin menyusut dan debit airnya juga semakin menyusut, mengering, bahkan terlihat seperti danau ya, terlihat seperti kubangan-kubangan, seperti kubangan-kubangan di sebuah danau. Jadi ini yang dilihat oleh pedagang kaki lima yang ada di sekitarnya. Aku pun juga melihat Sobat K, karena pulang pergi kerja ini selalu melintas di jembatan Gelada Kembar, jadi kelihatan banget kontrasnya saat musim kemarau dan penghujan. Jadi debit air juga semakin nyusut ya Sobat K. Ini juga sebagai ya peringatan atau tanda ya, kita harus bijak menggunakan air juga, apalagi musim kemarau masih terjadi di Kabupaten Jember. Jadi kita juga harus bijak dalam mengelola air bersih. Tentunya dari pemerintah Kabupaten Jember masih terus untuk membantu penyaluran dan pendistribusian air bersih, terutama bagi wilayah-wilayah yang masuk pada darurat wilayah dengan zona merah kekeringan yang ada di Kabupaten Jember. Ini masih terus dilakukan pendistribusian.

0: 99.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Hey Sobat K Radio, buat kamu yang sedang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati, ada kabar baik nih. Punya rencana menyekolahkan anak ke jenjang SD atau SMP, atau ingin si kecil mulai belajar Al-Quran di TPQ? Kenalan yuk dengan Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember. Temukan pilihan pendidikan untuk mendukung anak belajar, membangun karakter, dan bertumbuh dengan nilai-nilai Islam. Jangan tunda mencari informasi. Ayah dan bunda bisa langsung menghubungi tim SPMB kami. Catat nomor CSSPMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Jabar 0812-3234-2727. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jabar, ilmunya tumbuh, akhlaknya terjaga.
0: 102.9 K Radio.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
2: Hah? Serius? Lo kan PNS, emang boleh gitu?
1: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
2: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
1: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
2: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
1: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
3: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Sound of Knowledge.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: didakwati tammah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karibata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Muhammad Dor Pamekasan. Dalam kunjungan tersebut, Emil mengecek langsung kualitas pelayanan kesehatan, fasilitas rumah sakit, serta kebutuhan pasien yang menjalani perawatan. Selain itu, Wagub juga berdialog dengan tenaga kesehatan dan menyapa pasien untuk mendengar kondisi pelayanan secara langsung. Kegiatan itu didampingi oleh Wakil Bupati Pamekasan, Haji Sukrianto, yang menyambut positif perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap sektor kesehatan di Pamekasan. Menurut Sukrianto, kunjungan langsung ke rumah sakit penting untuk melihat kondisi real di lapangan, sekaligus mendengar kebutuhan pasien dan tenaga kesehatan.
2: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah mendesak Kementerian Perhubungan untuk merevisi keputusan nomor 667 dan 1001 terkait tarif ojek online dan ongkos kirim. Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Nur Saadah meminta kenaikan tarif minimal 20% hingga 25% karena pedoman tarif belum berubah sejak 2022, sementara biaya operasional terus naik. DPRD Jawa Tengah juga mendukung driver online tetap berstatus mitra serta mendorong transparansi algoritma dan pengawasan batas potongan aplikator. Hasil audiensi dengan komunitas driver ojek daring di gedung DPRD Jawa Tengah Selasa kemarin akan dilakukan tindak lanjut melalui rekomendasi kepada pemerintah pusat.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Kerugian akibat kebakaran sepanjang Januari hingga September tahun 2026 di Bojonegoro mencapai 15,8 miliar, tertinggi pada Juli sebesar 9,3 miliar dan Agustus 2,9 miliar, sedangkan September 1,3 miliar. Menurut Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan Damkarmat Bojonegoro Ahmad Agus Salim, kendala terbesar adalah jumlah petugas kurang ideal. Dalam satu regu, idealnya adalah 6 personil, saat ini rata-rata hanya 3 sampai 4 personil tiap regu. Kalau untuk peralatan, dinilai cukup memadai.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, retakan sepanjang kurang lebih 30 meter kembali ditemukan di Jalan Nasional Kawasan Gunung Gumitir, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo. BPBD Jember langsung melakukan mitigasi dan menyiapkan langkah penanganan darurat untuk pencegahan retakan semakin parah saat memasuki musim hujan. Kepala BPBD Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo, pada Rabu hari ini mengatakan bahwa retakan tersebut ditemukan berdasarkan hasil survei lapangan tim gabungan dan koordinasi awal dengan instansi terkait. Retakan berada di kilometer 33 sebelum menara TVRI dengan panjang kurang lebih 30 meter. Menurut Edi, kondisi tersebut perlu segera ditangani sebelum memasuki puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada awal Desember. Jika tidak segera ditangani, retakan dikhawatirkan semakin melebar dan berpotensi memicu longsor serta membahayakan pengguna jalan. Karena itu, BPBD Jember akan menggelar rapat koordinasi lanjutan pada Kamis 8 Oktober 2026. Untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan bersama sejumlah instansi terkait, salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan pohon beringin di bahu jalan sekitar lokasi retakan, di mana pohon tersebut dinilai memiliki sisi positif dan negatif terhadap kondisi tanah di sekitar jalan. Di satu sisi, akar pohon dapat menahan tanah, namun di sisi lain keberadaan pohon juga berpotensi memberikan beban dan tarikan terhadap struktur tanah di lokasi retakan. Karena itu, tim gabungan mengusulkan dilakukan perempesan atau pemangkasan terhadap pohon beringin tersebut sebagai bagian dari langkah mitigasi. Edi juga menambahkan, rakor lanjutan nanti akan melibatkan lintas instansi, yaitu dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Satlantas, BPBD, serta Perhutani. Rapat tersebut akan digelar di kantor BPBD Jember untuk menentukan langkah penanganan darurat terhadap retakan jalan nasional di kawasan Gunung Gumitir. Sebelumnya, BPBD Jember juga menerima laporan mengenai munculnya retakan di ruas Jalan Nasional Gunung Gumitir. Setelah menerima laporan pada Selasa 6 Oktober kemarin, Edi Budi Susilo bersama tim langsung turun ke lokasi untuk melakukan mitigasi dan asesmen, di mana retakan serupa juga pernah ditemukan di kawasan tersebut pada tahun sebelumnya. Saat itu, tim gabungan dari Balai Bina Marga melakukan penanganan dan perbaikan terhadap bagian jalan yang mengalami keretakan. Jadi, ini juga imbauan ya Sobat K untuk pengendara yang melintas di kawasan Gunung Gumitir meningkatkan kewaspadaan terutama ketika hujan turun nanti, sembari menunggu langkah penanganan lebih lanjut dari instansi terkait.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Government diambil sebagai bagian dari skala prioritas diversifikasi pasokan energi untuk memperkuat ketahanan cadangan bahan bakar nasional. Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proses pengadaan komoditas energi strategis dari Rusia terus menunjukkan progres signifikan. Setelah berhasil menuntaskan pengiriman tahap pertama pada pertengahan tahun ini, kini realisasi pembelian tahap kedua sudah berjalan sesuai dengan proses yang telah ditetapkan. Bahlil menegaskan pengadaan strategis ini dijalankan langsung oleh negara melalui mekanisme tata kelola Badan Layanan Umum atau BLU di bawah pengawasan Kementerian SDM, didasari Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 tentang pengadaan minyak bumi. Meski tidak menjelaskan nilainya, namun pengadaan minyak dari Rusia merupakan bagian dari realisasi komitmen impor sebesar 150 juta barrel yang direncanakan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026 untuk kebutuhan dalam negeri. Sementara pada realisasi tahap pertama, volume minyak mentah yang diimpor dari Rusia sebanyak 770 ribu barrel.
2: Media. Sehingga ini
3: kalau untuk impor migas dari Rusia yang tahap 2 gimana ya Pak?
2: Sedang berjalan. Dan ingat ya, yang melakukan impor itu bukan bukan Pertamina ya, negara lewat BLU ya.
3: Kalau untuk kuotanya gimana?
2: Itu nanti berjalan aja.
1: Tim advokasi penegak etika moral dan integritas bangsa pengadukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdaspen ke Bareskrim Polri. Aduan terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan saat pendaftaran Pilpres 2024. Kuasa hukum pelapor Ahmad Khosinuddin menjelaskan bahwa objek yang dipersoalkan yakni surat keterangan yang diterbitkan Kemendikbud pada Agustus 2019 yang dijadikan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran setara sekolah menengah atas atau SMA. Khosin menyebut aduan ini dilayangkan setelah adanya putusan MK terkait dengan syarat pendidikan Gibran. Menurutnya meski gugatan tidak dapat diterima, pertimbangan hukum hakim konstitusi menjadi bukti bahwa Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA.
4: Terkait dengan prosedur pendaftaran
5: mendapatkan amunisi tambahan bukti dokumen penting yang menambah dugaan adanya unsur pidana pasal pemalsuan atau keterangan palsu atau keterangan tidak benar dalam suket yang diterbitkan oleh Dikdasmen itu menjadi lebih kuat begitu. Kenapa? Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01 garing PHPU garing Pres Romawi 14/2026. Substansi yang paling penting dalam putusan ini, terlepas bahwa putusan ini kemudian dinyatakan di NU atau tidak dapat diterima, namun dalam pertimbangan hukumnya, putusan ini mengkonfirmasi beberapa hal. Pertama, Mahkamah telah mempertimbangkan, memeriksa data, fakta, dan bukti di persidangan bahwa saudara Gibran Rakabuming Raka itu tidak memiliki ijazah SMA.
1: Pemirsa, bersamaan dengan Mahkamah Konstitusi membacakan putusan gugatan sengketa ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka kemarin, mantan Presiden Jokowi menemui Presiden Prabowo Subianto di kediaman Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Informasinya kami sajikan di Prime Time News.

0: Kembali di 102,9 Keredio, satu single dari Andin, Manusia Favorit. Baru saja diputarkan ya sobat di jam 7 malam. Kita beralih ke informasi hot news sobat. Upaya menekan peredaran rokok ilegal terus dilakukan pemerintah Kabupaten Jember. Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Bea Cukai Jember, dan aparat penegak hukum pada Rabu 7 Oktober melakukan razia di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Gumuk Mas. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News. Upaya menekan peredaran rokok ilegal terus dilakukan pemerintah Kabupaten Jember. Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Bea Cukai Jember, dan aparat penegak hukum Rabu 7 September 2026 melakukan razia di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Gumuk Mas. Operasi ini dilakukan setelah petugas menerima informasi mengenai dugaan peredaran rokok ilegal. Informasi tersebut kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti dengan penelusuran di lapangan. Hasilnya, petugas menemukan puluhan bungkus rokok tanpa pita cukai berbagai merek. Puluhan slop rokok tanpa pita cukai tersebut diamankan petugas sebagai barang bukti hasil penindakan. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Jember, Robi Cahyadi, mengatakan penertiban akan terus dikembangkan berdasarkan informasi yang diterima petugas, termasuk informasi dari wilayah perbatasan dengan kabupaten lain yang nantinya dikoordinasikan dengan instansi pengampu wilayah terkait. Selain melakukan razia, petugas juga memberikan sosialisasi kepada para pedagang agar tidak menjual rokok ilegal. Edukasi ini dilakukan sebagai upaya pencegahan sekaligus mengingatkan pedagang mengenai ketentuan peredaran rokok yang harus dipatuhi. Robi menjelaskan tindak lanjut terhadap temuan rokok ilegal menjadi kewenangan Bea Cukai. Nantinya Bea Cukai akan menentukan langkah yang diberikan kepada pemilik atau penjual, apakah berupa peringatan maupun sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Satpol PP Jember bersama Bea Cukai dan aparat penegak hukum memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk mempersempit ruang peredaran rokok ilegal di wilayah Jember.
2: Satuan Polisi Pamong Praja bersama Bea Cukai dan APH, kebetulan pada saat ini yang bersama kami adalah dari CBM. Sesuai informasi yang kami dapat bahwa di tempat ini diduga ada peredaran rokok ilegal, dan seperti kita saksikan bersama ternyata informasi tersebut benar. Kita dapatkan, kita temui, yang saat ini masih dilakukan penghitungan pendalaman oleh teman-teman sekaligus dari Bea Cukai melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait bagaimana dan apa keberadaan rokok ilegal ini sehingga berada di tempat ini.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendapat dukungan dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal yang lebih longgar bagi pemerintah Kabupaten Jember. Dengan begitu, anggaran daerah dapat lebih diarahkan untuk membiayai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
1: Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendapat dukungan dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal yang lebih longgar bagi pemerintah Kabupaten Jember. Dengan begitu, anggaran daerah dapat lebih diarahkan untuk membiayai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Gus Fawaid menyampaikan dukungan tersebut usai menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Jember pada Senin, 5 Oktober 2026, yang menegaskan Pemkab Jember tetap berkomitmen mempertahankan keberadaan P3K termasuk P3K paruh waktu meskipun pembiayaannya saat ini masih menjadi beban APBD. Jika pemerintah pusat benar-benar mengambil alih penggajian P3K, Bupati menilai kondisi fiskal APBD Jember khususnya pada 2027 akan semakin leluasa. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk gaji dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan dasar. Di antaranya untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Dengan adanya kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif, Pemkab Jember optimistis pengelolaan dan penyerapan APBD 2027 dapat dilakukan secara optimal sehingga manfaatnya lebih besar dirasakan masyarakat.
3: Memang nanti anggaran untuk P3K paruh waktu diangkat menjadi tanggungan pemerintah pusat, tentu ini menjadi kabar baik bagi kita dan menjadikan ruang fiskal baru yang insya Allah juga tadi saya sampaikan kita akan pakai untuk terus menyempurnakan pelayanan dasar yang ada di Kabupaten Jember. Pelayanan dasar Kabupaten Jember itu apa saja? Di antaranya kesehatan, kita sudah punya UHC, kemudian juga hari Kamis insya Allah nanti akan ada mobil cinta yang akan mengantarkan pasien yang tidak mampu dari rumah sakit ke rumah

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfoot.

0: 102,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Sudah hampir di penghujung kebersamaan kita sobat, tapi tenang aja, Raffiana masih akan memberikan update informasinya sobat K di malam hari ini. Satu informasi dari Kabupaten Jember. Berikut ini.
0: 102,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD bersama Komisi C DPRD Jember menuntaskan finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Raperda BPMD. Dalam finalisasi tersebut, sebanyak 244 pasal telah disepakati bersama dan selanjutnya akan memasuki tahapan konsultasi ke pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum diparipurnakan menjadi peraturan daerah. Sekretaris dari BPKD Pemkab Jember, Sandi Cahyono, pada Rabu hari ini mengatakan bahwa pembahasan terakhir lebih banyak difokuskan pada sejumlah muatan lokal yang perlu diatur dalam raperta PBMD. Di antaranya mengatur mengenai pembongkaran barang milik daerah, penyewa aset, pinjam pakai, serta sejumlah ketentuan lain terkait pengelolaan aset milik pemerintah daerah. Menurut Sandi, barang milik daerah yang diatur dalam raperda tersebut mencakup berbagai jenis aset, mulai dari tanah, bangunan, hingga barang bergerak. Sandi menilai keberadaan dari perda PBMD sangat penting karena akan menjadi payung hukum dalam pengelolaan aset daerah, salah satunya terkait dengan pemanfaatan dan penyewaan aset milik pemerintah daerah. Di mana saat ini, pengelolaan penyewa aset daerah dinilai tidak cukup hanya menggunakan peraturan kepala daerah atau perkada, sehingga diperlukan dasar hukum berupa peraturan daerah. Sementara dari Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, menegaskan pembahasan raperda PBMD bersama BPKAD dan bagian hukum Pemkab Jember telah selesai. Ardi mengatakan Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah yang hingga kini belum memiliki perda khusus tentang pengelolaan barang milik daerah. Setelah melalui sejumlah kali pertemuan dan pembahasan bersama, raperda tersebut akhirnya dapat difinalisasi. Tahapan selanjutnya adalah melakukan konsultasi dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setelah proses konsultasi selesai, raperda BPMD akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Jember untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Nah, sebelumnya, pembahasan raperda tentang pengelolaan barang milik daerah tersebut sempat terkatung-katung selama sekitar 4 tahun. Raperda itu telah diajukan sejak tahun 2022, namun baru dapat dituntaskan melalui finalisasi pembahasan antara BPKAD, Komisi C, DPRD Jember, dan bagian hukum Pemkab Jember pada Oktober 2026.

Satu single dari Lila, Jantung Hati, sekaligus menjadi penutup ya di K-Perspektif malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung memberikan informasinya. Tapi karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Besok K-Perspektif seperti biasa lanjut lagi di jam 6 pagi sampai dengan jam 8 malam. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat malam.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya?
1: Ini Pak, SIM dan STNK saya.
0: Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap.
1: Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak?
0: Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu.
2: Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

me up, walk me home, and it feels like God threw.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain? Ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
9: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
11: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
9: Yeay, aku juara.
10: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
12: Dari Wings Food.
13: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kay Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kay Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: baca atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspective 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
2: Halo Sobat K, selamat pagi. Ketemu lagi bareng saya Rosit Romansyah di K-Perspektif hari ini Sobat K. Di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, kita bakal kembali update informasi seputar Jember dan sekitarnya hingga menjelang jam 12 siang nanti.
3: Let's go.

Selamat pagi Sobat K, gimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat pastinya. Ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah di K Perspektif hari ini di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Semoga hari ini diberikan kelancaran untuk kamu yang beraktivitas Sobat K. Dan selamat pagi juga untuk Sobat K yang masih berolahraga sebelum berangkat kerja ataupun berangkat kuliah, untuk kamu yang hari ini ada kegiatan yang cukup padat Sobat K, semoga diberikan kelancaran. Jangan lupa untuk sarapan dulu, pastikan semuanya barang-barang bawaan kamu tidak tertinggal Sobat K ya. Kembali ke Perspektif, kita hadirkan untuk kamu dengan berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya. Dan silakan juga untuk kamu yang ingin mengabarkan gimana kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di sekitar kamu, bisa kirimkan di 0811 378 1029. Dan Sobat K bisa mendengarkan K Perspektif melalui Terrestrial 102,9 FM ataupun bisa mendengarkan melalui streaming di kastripradiojember.com.

0: 102,9 FM K Radio masih di K Perspektif. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini di jam 6 lepas 20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi untuk Sobat Ika, ini yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini di kawasan Jalan Sultan Agung, terpantau ramai lancar. Selamat pagi juga untuk Sobat Suci, ini yang siap-siap untuk mengantarkan anak pergi ke sekolah. Hati-hati di jalan, jangan lupa untuk pakai helmnya Sobat K. Untuk kamu bagi pengendara roda 2, kalau roda 4 pakai sabuk pengaman pastinya ya. Dan harus pastikan kecepatan kamu sesuai dengan ketentuan Sobat K ya. Jangan lupa untuk surat-suratnya juga dibawa. Dan saya ucapkan selamat pagi untuk kami yang sudah beraktivitas di pagi hari ini, sudah bersiap berangkat bekerja. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan satu lagu backtrack pertama di K Perspektif pagi. Ada satu lagu dari Bragi dengan Janji.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat.
6: Bisa bareng ini loh, maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wingsfood.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong.
13: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: 102.9 K-Radio.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat Ki, kali ini ada informasi mengenai peredaran rokok ilegal, Sobat Ki, yang mana dari Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Bea Cukai Jember, dan aparat penegak hukum pada hari Rabu kemarin melakukan razia di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Gumuk, Mas Sobat Ki. Hasilnya petugas ini menemukan puluhan bungkus rokok tanpa pitai cukai berbagai merek. Puluhan slop rokok tanpa pitai cukai tersebut diamankan petugas sebagai barang bukti hasil penindakan. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Jember, Robi Cahyadi, mengatakan bahwasanya penertiban akan terus dikembangkan, Sobat Ki. Termasuk informasi dari wilayah perbatasan dengan kabupaten lain yang nantinya ini akan dikoordinasikan dengan instansi pengampu wilayah terkait, Sobat Ki. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News. Upaya menekan peredaran rokok ilegal terus dilakukan pemerintah Kabupaten Jember. Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Bea Cukai Jember, dan aparat penegak hukum Rabu 7 September 2026 melakukan razia di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Gumuk Mas. Operasi ini dilakukan setelah petugas menerima informasi mengenai dugaan peredaran rokok ilegal. Informasi tersebut kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti dengan penelusuran di lapangan. Hasilnya, petugas menemukan puluhan bungkus rokok tanpa pita cukai berbagai merek. Puluhan slop rokok tanpa pita cukai tersebut diamankan petugas sebagai barang bukti hasil penindakan. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Jember, Robi Cahyadi, mengatakan penertiban akan terus dikembangkan berdasarkan informasi yang diterima petugas, termasuk informasi dari wilayah perbatasan dengan kabupaten lain yang nantinya dikoordinasikan dengan instansi pengampu wilayah terkait. Selain melakukan razia, petugas juga memberikan sosialisasi kepada para pedagang agar tidak menjual rokok ilegal. Edukasi ini dilakukan sebagai upaya pencegahan sekaligus mengingatkan pedagang mengenai ketentuan peredaran rokok yang harus dipatuhi. Robi menjelaskan tindak lanjut terhadap temuan rokok ilegal menjadi kewenangan Bea Cukai. Nantinya Bea Cukai akan menentukan langkah yang diberikan kepada pemilik atau penjual, apakah berupa peringatan maupun sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Satpol PP Jember bersama Bea Cukai dan aparat penegak hukum memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk mempersempit ruang peredaran rokok ilegal di wilayah Jember.
3: Satuan Polisi Pamong Praja bersama Bea Cukai dan APH, kebetulan pada saat ini yang bersama kami adalah dari CBM. Sesuai informasi yang kami dapat bahwa di tempat ini diduga ada peredaran rokok ilegal, dan seperti kita saksikan bersama ternyata informasi tersebut benar. Kita dapatkan, kita temui, yang saat ini masih dilakukan penghitungan pendalaman oleh teman-teman sekaligus dari Bea Cukai melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait bagaimana dan apa keberadaan rokok ilegal ini sehingga berada di tempat ini.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 99.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kembali kami hadirkan satu informasi lagi Sobat K terkait P3K, yang mana rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendapat dukungan dari Bupati Jember Muhammad Hoid Sobat K. Gus Hoid menyampaikan dukungan tersebut usai menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Jember pada hari Senin kemarin 5 Oktober 2026. Jika pemerintah pusat benar-benar mengambil alih penggajian P3K, Bupati menilai kondisi fiskal APBD Jember khususnya pada tahun 2027 akan semakin leluasa. Di antaranya, ini bisa dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Informasi selengkapnya kita hadirkan dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News. Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendapat dukungan dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal yang lebih longgar bagi pemerintah Kabupaten Jember. Dengan begitu, anggaran daerah dapat lebih diarahkan untuk membiayai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Gus Fawaid menyampaikan dukungan tersebut usai menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Jember pada Senin, 5 Oktober 2026, yang menegaskan Pemkab Jember tetap berkomitmen mempertahankan keberadaan P3K termasuk P3K paruh waktu meskipun pembiayaannya saat ini masih menjadi beban APBD. Jika pemerintah pusat benar-benar mengambil alih penggajian P3K, Bupati menilai kondisi fiskal APBD Jember khususnya pada 2027 akan semakin leluasa. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk gaji dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan dasar. Di antaranya, untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Dengan adanya kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif, Pemkab Jember optimistis pengelolaan dan penyerapan APBD 2027 dapat dilakukan secara optimal sehingga manfaatnya lebih besar dirasakan masyarakat.
3: Anggaran untuk P3K paruh waktu diangkat menjadi tanggungan pemerintah pusat, tentu ini menjadi kabar baik bagi kita dan menjadikan ruang fiskal baru yang insya Allah juga tadi saya sampaikan kita akan patuh untuk terus menyempurnakan pelayanan dasar yang ada di Kabupaten Jember. Pelayanan dasar Kabupaten Jember itu apa saja? Di antaranya kesehatan, kita sudah punya UHC, kemudian juga hari Kamis insya Allah nanti akan ada mobil cinta yang akan mengantarkan pasien yang tidak mampu dari rumah sakit ke rumahnya.

Inilah lanjut pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 dengan tema Membangun Pendidikan Anti Korupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas. Acara ini dihadiri Ketua KPK Setio Budianto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Mendikdasmen Abdul Mukti, serta sejumlah pemimpin daerah di Gedung KPK Jakarta pada Selasa pagi. Dalam peluncuran ini, KPK memaparkan hasil survei penilaian integritas atau SPI Pendidikan 2026. Hasilnya, indeks integritas pendidikan tercatat 73,30, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang ada di angka 69,5. Kenaikan ini menempatkan integritas pendidikan dalam kategori adaptif dari sebelumnya yang menandakan rentan korupsi. Dalam praktiknya, penilaian ini mengukur tiga dimensi utama, yaitu karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, serta tata kelola pendidikan. Survei melibatkan lebih dari 42.000 responden, mulai dari peserta didik, mahasiswa,